0: Hatiku dua. Tiba no enek ta lagu iki ki. Tak kira ora enek, mangkane dek ben-bene wong request ki tak kira ora eneng rindunya hatiku dua. Tak kira dek mbah putar rindunya hatiku ngono tok. Nggih, sudah kita hadirkan permintaan dari Mbak Jayanti ya. Selamat pagi Mas Samudra. Hati-hati ya Mas Bayu. Ada anu Ngawi Ari. Halo Ngawi Ari.
1: Halo. Ya, pagi Mbak Karso.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, wong kene lampune cek mentor-mentor kok.
1: Ya, gak apa-apa siang malam padha ae. Mbah, aku nanti minta lagunya yang di WA nggih. Wegah kelangan, Mbah.
0: Mosok wis WA.
1: Yo dhisik WA-ne to yo karo telepone.
0: Mosok ta?
1: Iya, berani sumpah demi Tuhan.
0: Oh, masak ta?
1: Untuk menyingkat waktu, Mbah, mau salam-salam dulu.
0: Oh ya.
1: Salamnya untuk Bunda Narti.
0: Iya.
1: Yeah. Selamat beraktivitas, laris manis. Bunda Ayu di Glodok. Bunda Ari di Madiun. Terus Mas Joko. Mas Abid. Bunda Yani, Bunda Mayang, dan semuanya. Makasih Mbak Karso. Mbak Karso baik banget.
0: Ngerayu.
1: Tak tunggu lagunya Mbak.
0: Iya. Selamat pagi. Terima kasih. Sudah merapat. Ya halo. Selamat pagi.
2: Halo. Selamat pagi Mbak Karso.
0: Kayak batur kok wis klothek ana madang opo piye no?
2: Madang, Mbak.
3: Madang, Mbak.
0: Oh, kadek klothek ana meneng e. Wong ngono kuwi lho lak nyekel wajang. Selali karo kancane ngene iki.
2: Ngopi, Mbak. Madang karo batur mar botok, Mbak.
0: Ya seger ya.
2: Oh.
3: Iyo kopi ne mantep e.
0: Ning ora krungu suarane Mbah Karso marih nyereti apa ora?
3: Malah anu marah lunyu.
0: Lunyu.
3: Wong Mbah Karso kowe kaya lumut to.
0: Ya piyo? Adik-adik lumut apa piye?
2: Lumutan.
3: Lah sing unggah-unggahe wis oke ra ngono kok ae.
0: Oh, cah kene iki padane cah kono.
3: Kabeh iki padha terpesona karo pipimu iki lho, Mbah, kaya bapau.
0: Nyocokoten.
3: Tak cokot yo kotot ngono kok.
0: Iya. Info, info anu bakul banyu ngene iki mudak apa ora tiga ngene iki?
3: Padha wae, Mbah.
0: Oh,
3: ora iso ngundakne nek ora asosiasi ngundakne.
0: Oh, ya wis.
2: Mbah, info cuaca, Mbah.
0: Heeh, cuaca gimana?
2: Anu, Mbah, mataharine udah bersinar cerah, Mbah.
0: Heeh.
2: Angin semilir. Wit omah, wit pinggir omah ambruk, Mbah.
0: Wit pinggir omah ambruk, ngebreki omah apa ora?
2: Ngebreki kabel. Listrik.
0: Oh, elah.
2: Apa Mas iki kayo ngene? Wis apa nyambung? Juar, Mbah.
0: Juar.
2: Juare ambruk.
0: Ya ampun, untung aku serane ngisore.
3: Dudu juar manik lho, Mbah.
0: Ora,
3: Dudu juar manik nek juar wit.
2: Atok kesel rokok. Serak rokok, Mbah.
0: Oh, tak kira keselken lah madang salah rawo.
3: Ya, wis timpet beringose jenengan iki lho.
0: Lah aku ora nggo sing dawa iki nggo sing dek kok.
2: Wis dek. Nek dawa-dawa mari keri, Mbah.
3: Wis terusne.
0: Yo, tak terusne karo buke.
2: Hah?
0: Nggih wis kondi nggih.
2: Tolong diputerne lagu anu, Mbah. Pagi yang cerah.
0: Pagi.
3: Bisa, Mbah, bisa.
2: Krise.
0: Pagi yang
2: cerah.
0: Cerah. Oke, tak golekne. Salam ya Gus.
2: Mbak.
0: Iya iya, ya ampun.
2: Angel Mbak tuturane iki ngoyel.
0: Enggak juli bari kok sise padoan ke. Iya ya aku ora peka.
2: Mbak, salamnya agem doyo kemawon nggih.
0: Nggih.
2: Tanpa kecuali Mbak dari A sampai Z.
0: Terus
2: komplit terus rapilah-rapilih Mbak, kabeh pendengar asi. Terus kagem jenengan Mbak, selamat tugas. Ini ngantos entas nangge. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Mbah iki lho bakule wis luwe. Lah iki wong telepon. Wis rampung lah madang. Lah madang wis rampung.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Karto. Ya aku sampe kangen Jan.
0: Belih, jare radione kenek.
1: Ngomongi, dadane entek 40.000 rasine ki ora kenek, ora biangane kerek to, Mbak.
0: Wah lah, kowe iki ra omong aku ya tak benakne neru.
1: Lah kok radione ki radio swasta kabeh, ra kenek ta omong, Mbak.
0: Oh, piye
1: iki 40.000 dadane?
0: Lah iya. Ngono ki terus piye, Jan?
1: Kok dandane piye?
0: Eh?
1: Tak ternerono pak dandani.
0: Wah ni piro karean.
1: Lah aku bicara payu ni lho.
0: Bayu dagangan ni, andi-andi lumut ni. Ki kelenteng apa? Ki kelenteng apa?
1: Eh, iki sesama anu pejuang malam, iki bakul nasi.
0: Oh ya, Jan wong wedok tangguh yang ini ki.
1: Jan tenan ki esu ris podo kumpul ini ki bakat teri dagangan.
0: Gulaanku ya sing ini ki Jan ni.
1: Lah kan oh.
0: Alah gah balik no. Aku waleh.
1: Aku ngopeni cah telu iso kabeh kok.
0: Ngopeni
1: anggo sampe nek mung siji, aku elu cah telu.
0: Oh iya, sampe kurang kudune. Ndang Sam.
1: Kowe tak openi piye?
0: Aku diopeni piye, oke. Oke.
1: Terus Sam ning ngono ngen.
0: Oke, pokoke
1: nyaking ember
0: ni wonengen, lu
1: jajan gua tambah
0: kangen. Onde-onde apa roti? Sidane.
1: Sidane onde-onde ae
0: ta. Heeh, ya oke.
1: Lu udah mau ketane mau onde-ondenya.
0: Heeh, ya.
1: Lagune sing apik, Mbah.
0: Oke.
1: Mbah Karso. Aku nyanyi lagu kerinduan.
0: Khusus
1: kanggo Mbah Karso iki.
0: Oke. Tak puter ya, nih.
1: Saking kangen sih Mbah. Iki saya ada dari radio nih. Lewat orang rasin ini reneng dadimu.
0: Wike iso neng kui nyeting. Kau digulai iso. Kau bermagrib tak rono. Wis to.
1: Neng omah kue bermagrib no. Tak nih pisan kau.
0: Iya. Kau bermagrib tak rono. Jo kerungu narti lo ya. Bahaya ngulak nganu narti.
1: Mbah.
0: Eh. Wis. Aku samarlah dicegat ning unggah-unggahan kae lho.
1: Eh, metu lor, Mbah. Engko metu gang petewi dalane anyar penak.
0: Iya, engko. Oke, siap. Aja diomong ning kowe WA wae.
1: Ya, wis. Lagune kerinduan salami khusus kagem Mbah Karso.
0: Oke, siap. Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bakule jenang karo bakule ketan wis telepon cah. Mbah-mbah, informasi di Jalan Pahlawan Kota Madiun tepatnya di depan Lawu Plaza, situasi lalu lintas lancar kondusif untuk pengendara kendaraan bermotor, hati-hati di jalan. Nih ya kirimane Mas Bayu lagi Jan luar jojis ya. Ini informasi di Jalan Pahlawan Kota Madiun ya. Ini terpantau cukup ramai lancar dan kondusif sekali ya. Tidak ada penumpukan kendaraan. Cuacanya sangat mendukung. Jangan lupa sarapan pagi Mas Bayu ya. Engko ndak semaput engko bahaya sing gotong ora eneng.
4: Siang. Dia ngomong apa? Kecelali. Ngomong apa kecelali?
5: Nyar.

Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: dan informatif.
1: Oke, sahabat Resi Media, ini juga ada kiriman dari ada Dek Sri Huning yang ada di seputaran KPR Sabri Magetan yang akan melaporkan, yaitu situasi ya Sabri pagi ini ramai lancar Mbak. Ini kita tampilkan di visualnya, kiriman videonya terpantau lalu lintasnya cukup ramai lancar dari arah terminal menuju Magetan Kota atau sebaliknya, dan juga dari arah KPR Sabri Magetan diimbau lebih hati-hati ya. Sri Huning lagi nggawe Candi Sewu. Lah kok iso Mbak? Lah kuwi watu material anu candi wis siap. Wong iki kan arep gawe Candi Sewu kanggo ngunggah-ngunggah Sukarso. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mbak Karter.
1: Tur.
2: Ngunggah-ngunggah dadi lumut.
1: Kan diwalek, kan kaya biasanya Bandung Bondowoso sing gawe candi to. Iki genten sing wedok sing gawe candi. Lha terus aku kok didadekne patung ning dhuwur dhewe. Jan anu ilmune Sri Huning iki jan canggih.
2: Lah
1: nggih ta. Heeh, dheke kok duwe ilmu Pancasona barang.
2: Perlu ditiru niku.
1: Heeh, jan merguru rono lak duwe ilmune Pancasona.
2: Kita areng banget apa piye ya, Mbah?
1: Anu domeng bangun candi kok cek ngeyel.
2: Mboten ngeyel lho, Mbah. Heeh.
1: Wong ngeyel kita naubati larang.
2: Gorang-gareng terpantau panas, Mbah.
1: Gorang-gareng terpantau panas.
2: Nggih.
1: Terus?
2: Lalu lintasnya aman saja.
1: Aman saja ning gunamu air bersih aman apa ora?
2: Aman, Mbah.
1: Aman ora mati ya?
2: Nggih, kadang-kadang nek mati pindah nih kok. Tapi ora ana pemberitahuan, Mbah.
1: Ora ana pemberitahuan. Senen ono PDAM.
2: Bayar mesti bayar Mbah, rata tahu telat.
1: Oh, bayarnya nanti telat. Tak kira telung sasi pisan bayarmu.
2: Betul.
1: Ah, oke.
2: Okay. Iya, rada anu Mbah, rada cilik Mbah. Soale ya 3 niki lho.
1: Oh, 3. Oke.
2: Mungkin lagune napa, Mbah?
1: Lagune apa ya kira-kira? Bariki engko tembangi Krisye. Ma anu apa mang judule? Pagi yang cerah.
2: Oh, Krisye.
1: Mm-mm.
2: Aku DC meneng wae lho, Mbah.
1: Aku ora DC kok, aku meneng e.
2: Lagune niku judule, Mbah.
1: Eh?
2: Lagune judule niku lho.
1: Lagune judule kuwi?
2: Nggih. Yeah.
1: Mosok eneng judul lagune kuwi?
2: Ya penting kaya ngono kuwi lho, Mbah, judul apa ya, Mbah?
1: Mbah.
2: DC aku guyu mesem wae lho, Mbah.
1: Aku latih atu.
2: Wah, buat yang mana tau, Mbak?
1: Atau olah teh apel, aduh.
2: Wih, sempeteng niku, Mbak, nggih.
1: Mm-mm, iya.
2: Yeah. Salamnya jantan kemawon.
1: Terus?
2: Sarapan, Mbak, niki, Mbak?
1: Mm-mm, penak men, kuno sarapan.
2: Oh, Mbak, tangi cepeteng, ya, nge sarapan, ya. Alhamdulillah, Mbak.
1: Oh, kuno wis sarapan, kini urung.
2: Mriki, Mbak, waktu Mbak, nih, Mbak. Lo demen nasi goreng niki tapi kuwi sego pecel.
1: Mau plekiken kok.
2: Lah bajune sak galon kok sak utuh.
1: Oh iya, wis sak senengmu.
2: Matur sembah nuwun Mbah Dale, Mbah.
1: Oh iya,
2: Bakar sesat terlalu.
1: Oke.
2: Okay. Lagi di panjang esanipun.
1: Siap,
2: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Bakar ter.
1: Tur. Gih, terima kasih. Ada Mayang di Goranggareng yang sudah merapat untuk pagi ini memberikan informasi ya. Oke, ada yang telepon lagi. Halo, selamat pagi. Tur.
3: Waalaikumsalam, Mbak. Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi.
3: Oke, pagi juga.
1: Ya ampun Nendele, bojone sapa iki?
3: Mosok ndak tak takon, Pak.
1: Lah mbok menawa ganti ya.
3: Renek tuh gak mau ganti.
1: Oh, Renek tuh.
3: edisi terbatas niku.
1: Limited nok ne, limited edition.
3: Sudah enggak bisa beli lagi, makanya diuri-uri wae.
1: Diuri-uri kabudayan Jawi.
3: Sehat, Mbak.
1: Yo ngene iki mbok arani sehat apa setengah sehat apa gimana?
3: Nggih, sing penting sehat, Mbak. Dijaga kesehatannya dengan cuaca yang panas dan angin yang kencang begini. Salam damar Bunda Mayang tadi. Selamat bersarapan. Jenengan persarapan apa dereng, Mbak?
1: Lah arep dijaknya ndi?
3: Lah marai iki aku ki ya ora ngerti nggon-ngonane dadi ya arep ngejak ya bingung.
1: Lah, le makane walien kaosmu.
3: Balik lama elek tambah.
1: Apik jari sapa elek? Oke, informasi Madiun gimana pagi ini?
3: Cerah.
1: Cerah, alhamdulillah.
3: Ya, pokoknya dijaga saja kesehatannya karena dengan cuaca yang kalau menurut saya ekstrim lah ya. Dengan cuaca yang panas, angin yang kencang.
1: Oke.
3: Ini kalau Mbak langes tebu.
1: Oh, ya, terus?
3: Banyak sekali.
1: Oke, siap.
3: Ini ngoten mawon lagune. Krisya bagus. Apa ya? Gaun merah, Mbah.
1: Gaun merah engko isone jam 8.
3: Ya sak jam-jam merah, Mbah. Sing penting ditutup.
1: Ya, oke. Nanti tembangnya ditunggu, ya.
3: Nggih, matur suwun
1: kakek. Nggih. Siap.
3: Sehat selalu, jenis sosial terus.
1: Oke, siap, Gan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih yang sudah merapat untuk pagi ini. Ada Mama Lutfi yang ada di seputaran Madiun yang sudah merapat bersama Mbak Karso ya. Pagi ini langsung kita hadirkan permintaan yaitu lagunya Krisye dengan Pagi.

0: Cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Rasinya Media, kreasi dan informasi.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Wingsfoot.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
4: Sahabat Rasi Media, puluhan hektar lahan pertanian di Desa Sidomulyo, Magetan terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan tanaman sayuran terancam gagal panen. Petani menghadapi kerugian ganda karena produksi menurun akibat kekurangan air, sementara untuk harga tomat, cabai, dan terong, tingkat petani mengalami penurunan. Kondisi serupa terjadi di pasar sayur Magetan dan juga turunnya harga sejumlah komoditas, sehingga petani berharap dukungan air dan stabilitas harga segera terwujud.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Inspirasi Media.
1: Inspiratif dan informatif.
2: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini nanti kita di jam 8 akan berbagi informasi seputar kesehatan ya, karena nanti Mbak Karso ini akan membahas mengenai yang namanya biji ketumbar. Ayo, pasti di tempatnya jenengan, pasti di dapur itu ada yang namanya biji ketumbar ya. Selain bumbu dapur, ya kan, ini katanya menyehatkan tubuh. Terus ada manfaatnya lain nggak untuk panjenengan bisa memberikan informasinya di pagi ini? Silakan kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Terasi lewat teleponnya di 0351896137. Dan pagi ini nanti juga ada informasi dari Mas Bayu ya, yang sudah mengirimkan videonya tentang informasi lalu lintas di jalan utama Kota Madiun, itu tepatnya di Jiwan, Kabupaten Madiun, terpantau kendaraannya cukup ramai lancar. Dan nanti kita akan update informasinya setelah lagu berikut ini.

0: saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1 ini. Sahabat Rasi Media, kebijakan pembukaan kawasan wisata edukasi Makam Bung Karno Kota Blitar selama 24 jam nonstop memicu kekagetan dari kalangan pelaku usaha dan juga pedagang lokal. Menanggapi riak itu, Wali Kota Blitar ini menyampaikan permohonan maaf minimnya sosialisasi terhadap tahap awal sekaligus menyiapkan sejumlah strategi penataan kelola kawasan. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: Sahabat Terasi Media, pagi ini kita membicarakan tentang yang namanya biji ketumbar ya. Berfungsi sebagai bumbu masak yang lezat sekaligus sumber manfaat kesehatan yang kaya. Ya toh, keripik tempe Bu Parti ngono kae para yang nganggo tumbar lah ya. Kan biasanya nganggo tumbar ya. Goreng tempe terus gawe apa ya? Lodeh kadang yo dhewe tumbar ya. Ini ketumbar itu bumbu masak ya. Ini pemberi aroma dan juga penyedap rasa ya. Ini dari zaman penjajahan zaman dulu, makanya banyak dari luar negeri kemarin menjajah Indonesia itu mencari empon-empon dan juga bumbu-bumbu yang sangat bermanfaat ya. Untuk pagi ini silakan yang mau ikutan merapat pagi ini bercerita tentang ketumbar ya, karena seringkali Mbah Karso membahas tapi kadang oke sing lali ming di omong tok bar kuwi sesuk lali.
1: Maklum wis tuwek. Assalamualaikum Mbah Karso. Sok rak anu Mbah.
0: Apa?
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Iso terus
1: to. Ya ture rada sauri ya ture to.
0: Ki virusmu teko ndi ki ki.
1: Eh Mbah. Terus meletak kak dek mau sering ini.
0: Heeh.
1: Laline yo sengang. Mbah Mbah akor tekok Mbah. Apa ki jenenge enek reporter anyar to Mbah?
0: Yo Mas Bayu. Anu oh, yu. Kowe mampir nggone Bu Ari yu. Anu sebutno. Sebutno alamatmu wonge ben runung kok mbok bungkusne terus ben diterne rene.
1: Oh tenang ya Mbah.
0: Sebut alamatmu.
1: Anu ya jam 10 munggah gak apa-apa sedeng mateng kabeh kok Mbah.
0: Kalau rungokno yuk Bayu.
1: Pokoke ngarep bakal siap budi Mbah.
0: Kalau yuk krungu ra yuk.
1: Ngarep siap budi jalan mangga gang 5 Mbah.
0: Iya.
1: Samping masjid.
0: Kalau yuk. Wek kon rono kon jukune segone Mbah Karso.
1: Tenang ya. Iya Mbah, tenang Mbah. Kulek.
0: Wae, wae mengetik
1: apa jenenge WA ya, Mbah? Tak siapke.
0: Yo.
1: Nah, mau membahas ketumbar to, Mbah?
0: Iya, tumbar.
1: Ketumbar niku selain bagus untuk apa ya? Nggih masak-masak lho, Mbah. Wi nggih minuman ya enak, Mbah.
0: Kok masak-masakan dolanan po piye?
1: Enggak, maksudku nggih bumbu masak. Kaya aku lek masak rendang, masak gulai, kaliung ngono kuwi ya gawe ngono kuwi Mbah.
0: Oh iya,
1: Nah, niku nggih manfaate selain buat untuk menangkal radikal bebas ya api, untuk kesehatan jantung Mbah. Ya api Mbah. Ngono lho Mbah. Terus nggih detoksin tubuh ya bagus ngono lho Mbah.
0: Oke.
1: Okay. Oke kegunaane Mbah tenan. Wis tak sak pirang-pirang Mbah. Mbah, itu lagunya si kaputer apa Mbah?
0: Le tekok mesti rapodo gak aku.
1: Oh ya wes, saya pokoknya aku ngkon jaluk kuwi Mbah. JC aku mesem bae Mbah.
0: Yo, wingi wis di request, yo.
1: Wis request apa Mbah sing request Mbah?
0: Edet ya, kepo.
1: Oh, ya Allah, main rahasia-rahasia anu kulo bae
0: karo anu. Anu, apa ki? Setiap budi warungnya sing ndi ki Mbah? Oke Mbah.
1: Warung nasi padang tekok nggone Bu Ari. Oh. Utowo nggone Pak Dawal ngono ngerti kabeh, Mbah.
0: Oh, kalau rungu pernah.
1: Wis jalan pahlawan kuwi wis tok sepah kuwi tekoki nggone pos polisi tekoki nggone Pak Dawal ro. Mburi pasar gede ngono ngerti, Mbah.
0: Wonge sanggrene wong ning ngarep tuwatawe kuwi.
1: Oh ya Allah. Ya kok nek duduk aku tuwatawe kok sakne Mas Bayu to, Mbah.
0: Lho menapa ning patunge kaya
1: Pandawa ki srentek Mbah nek Pandawa Mbah.
0: Nasi padang Mbah, masuk Mbah. Oke, gas.
1: Iya.
0: Reporter kuwi jan saiki anu nek
1: remo. Salam kagem sedaten mawon nggih Mbah.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu. Gak usah tak sebutne sing tak sebutne amo Pak Yanto tok karo Mas Bayu. Muga-muga lancar anggane Gojek ya Mbah, laris manis ya Mbah, koyo bakulan ya Mbah.
0: Ning Bayu ke rusuh kok.
1: Tapi ya po.
0: Sak usiane jenengan niku ditolak.
1: Masya Allah, ngono Mbah.
0: Mok senengane sing
1: jenenge jane ngono Mas Bayu kuwi amal lho Mas.
0: Posisiku di Temboro Mbah. Lho kok adoh men teko Temboro golek ilmu agama.
1: Temboro. Masya Allah, teko Temboro ya Allah. Nggo mampir Mas Bayu, tenan Mas Bayu.
0: Heeh.
1: So, Gue tak bungkus nih arung ngene Mbah Karso. Mampir nggih nek nang Madiun wis tenang saja.
0: Kalau arung ngono wae yu.
1: Nggih. Salame sing tak sebutne Pak Yanto Toto.
0: Oke.
1: Okay. Ngene Ngawi. Terus Bapak Haryanto. Terus sing nang Madiun iki sapa Bapak anu Jono ya Mbah? Kok suwi ora tau munggah ya Mbah ya?
0: Wonge ngaspal dalan.
1: Masyaallah wis muga-muga lancar sehat selalu ya Mbah.
0: Heeh ya.
1: Sampun dulur kabeh. Sehat selalu sing bakulan nggih laris manis. Sing makarya nggih lancar-lancar ya Mbah ya. Kagem Mbah Karsone ya jan masyaallah. Tuwa Mbah gede. Eh terus Mbah aku ya kok Mbah. Bunda Sriune gawe apa? Gawe reca Mbah.
0: Iya.
1: Masyaallah. Mbah aja lek sampean dikekne ning dhuwur aja Mbah. Niku kena kokan vitamin G wing kok Mbah.
0: Ben tanah bening kan.
1: Ya Allah, aja to Mbah. Kok tambah agales kok Mbah aja Mbah.
0: Oh ya wis, kasih
1: to. Ora kene aja Mbah. Aja ya Bunda Sriuning ya. Wis bae bening kono bae ning studio bae. Ben nambah glowing kok. Dadi apa semut laler kepleset engko. Kon ngaten mawon nggih Mbah.
0: Oke.
1: Lagine kula tenggo, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun rawuhipun wonten Bu Ari, nggih. Ugi Mas Bayu, Mbah kula tumban niku kula gongso tak gawe cemilan Mbah enak sehat murah. Mosok to yu? Mosok anu noman-noman doyan ngene to yu yu. Heeh, ya wis jajal kok tak jajale Mbah Kasung praktek ning omah. Sugeng menjelang yamene Mbah, dina iki aku libur gawe genteng. Mbah arep tanggapan sortir gayamu. Request DJ dukun palsu nek gak enek son horek tak tunggu lagune tak adus persiapan budan yang sorterap kagem Mbah Karso muga-muga rezekine akeh tambah bojone he tambah gemoy tambah Mbah Karso tur jano juragan gendeng nggih mboten saten pundi-pundi menika tajuk rasi kula aturaken rumiyin.
2: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Anginnya pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: informatif. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Yes, sumanding sampun terus bibar menika mangke DJ aku mesem wae gitu. Sampun tak siap nih. Wow, sing request yo akeh. Nggih, sabar setunggal-setunggal ngono mesti tak puter nih. Mbah lagune sumanding dereng. Weh, sabar. Iki barang iki anu tukang bangun candi munggah cah.
1: Bangun candi sopo?
0: Lah kemang nek ngirimi video yo, mau watune oke kan berarti arep bangun candi.
1: Sampun terus nong.
0: Bangun Trisno yo ora nggo ngono kuwi nganggo dhuwit bangun Trisno.
1: Ora yo ora. Itu aku Mbah sing bangunke tanpa warung. Iki ke materiale ke dititipne nang etan omahku ngono lho.
0: Wah.
1: Ora dilahan.
0: Rasida ibu-ibu. Nokne tak omong wong-wong Rasida Sri Uning Rasida gawe candi kanggo Mbah Karso.
1: Kuwi ke materiale warung lho warung arep bangun ngono lho.
0: Oh.
1: Digawe warung sing apik ngono lho bangun nek jajan nang nggonku tak bayari Mbah, engko mampir ro Mbah.
0: Iya bendina aku.
1: Iya. Apa sing dibahas tumbar?
0: TUTU, MAMA.
1: Tumbar.
0: Tuman.
1: Tumbar apa tumong?
0: Tuman. TUTU, MAMA. N.
1: Yo tuman. Ini tumbar kuwi akeh manfaate. Kuwi nek di neromonge Mas Bayu dek mang digoreng sangan, dipangan lha kuwi enak kuwi untuk mencegah apa? Untuk mencegah bau mulut. Terus yang kedua, tumbar sing wis digoreng di apa jupuk sak sendok dikum neng gelas satu gelas dikasih air panas lha kuwi airnya diminum kuwi yo nggih tombo jantung Mbah. Nah terus neh digawe bumbu dan lain sebagainya. Nggih bumbu iso nggih kanggo anu jamu godhokan kuwi yo iso ditambahi tumbar. Pokoknya tumbar kuwi bermanfaat buat segala macam keluhan nang tubuh tapi
0: oke.
1: Okay. Nah, nek pengen kuwi pengen nggih ya digoreng neng sangan kuwi terus dipamah dikunyah lha kuwi enak kuwi. Tenan, Mbah, jajal lho, Mbah. Rasane ya getar-getar ngono. Lah, untuk apa? Untuk menurunkan jantung bisa digoreng tadi terus cukup sak sendok. Makan dikek gelas dicor banyu udan pun nek wis anget adem diminum.
0: Oh, iya,
1: Wes sapa neh Mbah? Priyane sapa Mbah? Sing wis munggah kok ketem Mbah Dek mang akuar munggah-munggah ra iso tak kirim video bae.
0: Syukur.
1: Lah aku ke disontoki wonge ya kalah ya mendingan ngalah ta ora munggah ra popo.
0: Oh.
1: Nggih kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salame sehat selalu jaga kesehatan Mbah Karso. Mengke kula nyuwun tembange anu Mbah sutradara cinta Mbah. Kempot.
0: Sutradara cinta.
1: Tenawon matur sampun regalipun kok tambah neh, Mbak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sutradara cinta. Oke, Didi Kempot wis tak redikan. Nggih matur suwun. Ya mari kita merapat lagi monggo ya kita tunggu lewat teleponnya di 0351 896 137 atau bisa di WhatsAppnya boleh ya karena kita membicarakan tentang yang namanya biji ketumbar ini berfungsi sebagai bumbu masak ya karena bisa memberi aroma karena biji ketumbar memberikan aroma yang khas yang kuat berbagai masakan tradisional juga penyedap rasa. Dengan rempah ini memperkaya rasa gurih pada hidangan seperti soto, gulai, ayam goyeng. Nah seperti itu ya. Sepenting DC aku mesem wae.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar, Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Wish wayahe kilau kenangan. Sahabat Rasi Media, Kilau Kenangan, tembangnya dari Tommy Jipisa dengan di sini di batas kota ini.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Soft di Kilau Kenangan.
1: Fasius.

0: Sahabat Terasi Media Informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Juanda merilis keperkiraan cuaca Malang Raya dan juga wilayah Jawa Timur diprediksi akan panas hingga sore nanti. Diimbau untuk warga masyarakat yang terdampak abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau untuk memakai masker. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Rasim Sia.

0: Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku gak ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
0: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
3: Sudah jam 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
6: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita minta penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
5: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah

0: HS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala bagian bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh bagian sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial Heri Budi Laksana mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
2: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan MBG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa MBG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali MBC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
2: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, ini bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban MBG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Gitu loh. Karena menangani trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian, langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau maghrib lagi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari Koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
3: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambal standar operational procedure tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
3: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: oleh Turido Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
1: Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Rasi 90,6 FM Magetan.
3: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rahasia FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan. Lagi kita ikuti live reportase.
4: Sahabat Rasi Media, polisi selidiki kasus siswi S kelas di Magetan diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
6: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun, di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
5: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
6: Ya, takut diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
5: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke...
4: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali sahabat Rasi. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 yang di Magetan diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Oke, sahabat literasi media ya, pagi ini kita membicarakan tentang manfaat dari biji ketumbar, sahabat literasi ya. Kalau tadi untuk bumbu masakan memang enak sekali ya, tapi kalau manfaatnya untuk kesehatan ya, ini ternyata bisa menurunkan gula darah ya. Air rebusan yang dari ketumbar ini membantu meningkatkan aktivitas enzim untuk memproses yang namanya glukosa di dalam darah kita, sahabat literasi ya. Jadi untuk menetralkan ya kan, kalau gula darah kita naik, nah ini bisa mengkonsumsi air rebusan dari yang namanya ketumbar ya. Oke, pagi ini kita tunggu untuk sahabat literasi yang mau berbagi informasi. Tadi requestnya Mas Bayu di sini di batas kota ini sudah kita hadirkan ya tadi ya. Oke, pagi ini juga tadi sempat mau telepon ada Bunda Yani yang ada di Madiun dia. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tadi juga ada permintaan apa mau DJ Dukun ya. Oke, DJ Dukun ya, nanti habis ini nanti kita hadirkan dukun palsu. Kono kita iki ada di dukun palsu cocok iki bakul gendeng wis mangkat jagung apa urung kok patek wis mangkat anu wong ning sorterop. Nggih, nanti pokoknya tak hadirkan habis ini nanti ya untuk DJ dukun palsunya. Nanti insya Allah nanti kita hadirkan ya. Kalau bicara tentang manfaatnya lagi sahabat rahasi ya, ternyata ini bisa menjaga kesehatan jantung ya. Kandungan antioksidan dan juga efek dari kita mengkonsumsi yang namanya tumbar ini bisa menurunkan kolesterol jahat gitu loh. Sing duwe kolesterol oke serta tekanan darah tinggi, nah ini bisa mengkonsumsi yang namanya ketumbar ya. Ternyata ketumbar ini juga bisa melancarkan pencernaan karena ketumbar ini merangsang produksi enzim pencernaan untuk mengatasi perut kembung dan gangguan usus ya. Jadi manfaatnya selain bumbu itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi yang namanya ketumbar.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.
5: Resi Media, Sosial dan Informatif.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Resi Media, Sosial dan Informatif.
8: Oke, sahabat Resi Media, tadi sudah Mbak Karso hadirkan ya permintaan DJ Dukun Palsu ya, spesial untuk Mas Winong. Kok Mas Winong, Mbak? Aku lari sini Mustafa apa sopo kayak Cah Winong kayak. Assalamualaikum, selamat pagi Mbah Karso yang ganteng cie-cie. Mbah nyuwun lagunya Suketeki Mbah, Magetan Timur sampun cetar Mbah, disarengi angin Mbah, nek ketumbar niku kula nggih konsumsi nggih jamu, dicampur jahe, kunir, serai, asam jawa, diparingi gula aren sekedhi Mbah, pokoknya mantep. Salam jih Mbah Karso ganteng. Ngerayu Bunda Sopi ya tau, ayo anu kue nyapot angga bokon bali ya lah dulan rene ke bendulan ngono lo teko kono kon goreng-goreng ngono mendingan rene enggak dihapus ya geleme
9: kalau bukan ngerok nang meja goreng kacang gitu
10: ada bali kok sendiri doro putri.
8: Oh iya pinter. Tanah we digaji enggak ya?
9: Ya jelas to yo. Tapi yo ketan gawe ora dibayar ki apa ya purun.
8: Oh iya, kuwi tili ana wis empuk purung kacange.
9: Sing aku wedi nek miliki kacang kok asam urapku kumat.
8: Mandak ditiliang. Oh, mandak rawani ya jajang ngono kuwi satu mawar ngemplok kacang.
10: Mawar iki yo kurang ora-orane paus.
8: Iya tak paus ndang, tak paus tak kirimi paus ke bar iki.
9: Lah engko bar kok sawar paus ya terus silatane melotot nek sotele kuwi piye?
8: Ya urusane kono, lho wong sing duwe tantangan kono kok.
10: Melayang iki jalane
8: mangan iklan. Enggak. Kopi limo bumu ngambung asilite wajan kae.
9: Iki wajanku resik kabeh lho. Apa-apa ta?
10: Kopi berkumis aku ngambung wajan.
8: Ngalah-alah jan. Iya wis tak kirim tak sabar yo. Wis.
9: Orane sing diambung wangi ngambung wajan iki kurang gaya.
10: Ceret. Kamu berlian.
9: Dan aku ganti kayak mau dangdut, gue tambah kesel nih. Jok isu rongaran belas sampai rongkau bersarapan nih.
8: Oh iya, apa? Kian?
9: Apa? Dangdutnya yang rancak ngono lho mbak, benar kesel nih. Angga karung goreng kacang, benar ngantuk.
8: Dangdut lawas ya, ben semangat.
9: Ini kura bagian segol, segolnya tak kirim ke uno mau.
8: Kadek, biasanya oke kok ingin dengerin aku entek.
9: Iya lah, maksudnya tak beda tau wong sak mulu bani nih musak saiki.
8: Oh biasanya kayak aku rantai kiki dengerin teh.
9: Halo, weh berdok.
8: Oh iya.
9: Iya. Dan aku kayak anak lagu nih apa iki?
8: Apa ya? Lagu nih, anu milio sekuntum mawar merah. Apa bukan yang pertama? Apa RT 5 RW telu?
10: Tahu, som lagu kawan.
9: Wes aku sekuntum mawar merah ini,
8: Ben. Ya.
10: Nek ora ajeng ora kae lho.
8: Ora orang gayeng.
9: Ya wis aku nyuwun kuwi nek sekuntum mawar merah.
8: Ya,
9: Sebentar jenengan, mugi-mugi lancar iki wis arep mudun ya ndak ana. Mangke mantuk jam pinten?
8: Sa senengku.
9: Ngerti aku kok bakso ditekoni angga mung kaya ngono.
8: Arti tukar bakso bayu.
9: Ya nah, aku iki bar dilungkas arep nang pasar sayur nyelepne sambel kuwi. Heeh. Nek gelem iku aku kono bakso pentel gede
8: iki. Aku es cincau ae aku.
9: Tenan? Lah kok tak tak kono mule. Aduh kelamet ta.
8: Lek mambu kacang wingi kelametane.
9: Di kacangne uleng piye? Engko ben bancar kok bengi.
8: Iya, piye apa ngemi aku?
9: Lah aku nak ngembi anu nak bengi ngemi meyang.
8: Dosku mana enggak ra ning mboke ra ning pae iki piye enggak?
9: Pus-pus ning ngendi tekok nang anggar munggah jare wonge.
8: Wonge drep tandur ning pari sawah.
10: Ya drep ning kedua anu mampus pantes.
8: Ketoke drep ra iso anu ra iso mentas kok.
9: Ya wes salame pawe kagem sedua ya ke mawan mbak.
8: Ah oke.
9: Okay. Makasih tak mampir salamnya tadi.
8: Ya.
9: Terus tak kon mampir tak paringi jenang lho Pak Mantep
8: iki. Oleh iso. Wong iku lak ider pentol mampir.
9: Oh iya. Wong nek kalangi cedak lho mbak ngetan jlik ngerandu ngalor terus wis teko terung.
8: Lah iya, pre ya cedak gonanku barang.
9: Oh iya. Ya wes aku nyuwun lagune kowe mau sekutu mawar merah.
8: Oke. Okay.
9: Salame pokoke kedua ya ke mawon ya.
8: Siap.
9: Tanpa kecuali. Makasih Mbak Kanjo
8: waktu. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ento ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Sabetrasi Media, Kapasdap Banyuwangi mendorong perluasan dermaga LCM Pelabuhan Ketapang melalui pembangunan konstruksi cor beton untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal LCT. Perluasan dermaga ini diproyeksikan mampu menambah kapasitas sandar dari 3 menjadi 4 sekaligus serta meningkatkan sejumlah kapal yang dapat beroperasi dari 9 menjadi 13 kapal. Kapasdap ini menyatakan siap menalangi biaya perluasan dermaga diperkirakan mencapai 400 juta sebagai solusi jangka pendek akibat tidak berfungsinya dermaga Bulusan. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan enggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Solusi

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
4: Gak terasa ya, sampai terasi sudah waktunya Mbak Karso pamit ya. Tapi ingat ya, walaupun tumbar itu ada manfaatnya untuk kesehatan dan bisa dimanfaatkan untuk bumbu dapur, tapi juga harus jangan terlalu banyak ya. Karena walaupun itu bermanfaat untuk kesehatan, tapi kalau kebanyakan ya, itu bisa berdampak tidak baik untuk kesehatan. Mbak Karso pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Catini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kasih Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
4: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
5: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan

0: Akan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
3: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi. Jadi tabrakan beruntun.
4: Ada berapa kendaraan itu, Pak? Kira-kira?
3: Tiga.
4: Ada yang meninggal, Pak?
3: Ada satu.
4: Terus satunya, Pak?
3: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
4: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
3: Tiap malam Sabtu kan saya sering sama kepolisian, saya ibu juga setiap hari Sabtu itu saya mohon di ketikat.
0: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
6: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun. Di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari, hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan

0: pasang istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua ini seperti apa.
1: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
0: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
1: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Sahabat Rasi Media, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sahabat Rasi Media selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, terus kemudian juga kelancaran untuk aktivitasnya hari ini dan dilancarkan dalam mencari rezeki. Amin. Oke, sahabat Rasi Media, hari ini Tias akan menemani sahabat Rasi Media selama kurang lebih 2 jam ke depan. Dan hari ini Tias juga akan membahas tentang kita sudah tahu lah ya bahwa sekarang ini banyak sekali gunung meletus. Oleh karena itu semuanya ya kita jaga keamanan masing-masing. Mudah-mudahan untuk wilayah yang terdampak juga bisa segera tertangani dan bisa melakukan apa ya setidaknya solusi-solusi ya untuk mencegah abu vulkaniknya ini masuk ke rumah. Nah, nanti Tias akan bahas itu di segmen-segmen yang akan datang. Dan sahabat Rasi Media yang ingin interaktif bareng Tias di sini bisa lewat WhatsApp-nya Rasi di 0811 3020906 atau bisa juga di telepon 0351 896 137. Terus kemudian bisa juga lewat aplikasi visualnya Rasi di Express Radio dan bisa juga lewat websitenya di www.rasifm.co.id. Oke, sahabat Rasi Media, Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tias tunggu untuk interaktifnya.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Fruit.
3: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

0: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Resi Media.
1: Tajuk Resi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran. Resi Media.

0: Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, kita akan membahas ya kira-kira kenapa ya kok gunung ini bisa meletus ya secara bersamaan. Karena apalagi di Indonesia ini memang banyak sekali gunung-gunung berapi yang memang aktif. Nah jadi ya harusnya kita sudah tidak kaget lagi. Tapi apakah hal ini membuat kita ketakutan atau waspada? Takut dan waspada ini memiliki arti yang berbeda ya sahabat Transmedia. Kalau misalkan takut ini biasanya kita akan panik. Nah tapi kalau kita waspada, nah kita biasanya tahu nih apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi jika nanti mungkin statusnya ini berubah-ubah ya, dari misalkan siaga 2, siaga 3 dan selanjutnya meningkat atau malah menurun. Nah, kita akan bahas juga ini nanti. Sebenarnya ketika gunung ini mengalami peningkatan aktivitas bukan berarti semua orang yang tinggal di sekitarnya ini harus langsung mengungsi. Ada status aktivitas gunung api dan masing-masing ini memiliki konsekuensi yang berbeda. Yang paling penting adalah masyarakat ini mengikuti informasi resmi, bukan video viral yang memperlihatkan informasi yang tidak jelas. Oke sahabat Transmedia, ini ada yang mau interaktif. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Yuh, si Mbak Yu. Yuh, selamat siang Mbak Yu. Sehat Mbak Yu ya?
0: Alhamdulillah, jenengan sehat.
1: Semoga sehat lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya. Kalau saya tetap sehat Mbak Yu.
0: Alhamdulillah.
1: Yang penting olahraga itu loh, tua-tua itu harus olahraga Mbak Yu.
0: Benar.
1: Pokoknya jam 4 pagi itu sudah kudu bangun. Lari-lari setelah subuhan. Betul tak Mbak Yu?
0: Betul.
1: Nah gitu loh. Sama siapa di studio Mbak Yu?
0: Oh saya sendiri.
1: Kok sendirian? Kemarin kok dapat teman.
0: Iya temannya masih nanti.
1: Oh iya. Nanti aku minta tolong ya Mbak Yu. Ini Mbak Yu siapa tau agak lali lupa aku.
0: Oh saya Tias Pak.
1: Oh Tias ya?
0: Salam kenal.
1: Oh ya ini ya salam kenal, ini warga baru belum bisa masuk radio Mbak Yu. Kenalkan nama saya Dono Suworo Mbak Yu ya.
0: Bapak
1: temannya Dono. Dimas Agus itu loh. Itu adik saya. Sama Bu Endang. Dimasnya Damarulan, Dimasnya Yanto. Jurakane Jenang Bu Narti. Bu Sri Uning, Bu Ari, dua-duanya Bu Ari, selamat siang. Ternyata ini Bu Endang belum bubuk loh Mbak Yu. Ya semoga lancar.
0: Amin.
1: Dimas, aku sama Bu Endang sekeluarga. Mbak Yu, nanti aku minta tolong kalau ada waktu aku dikasih lakon Mbak Yu ya.
0: Napa?
1: Mbak Yu, nanti aku dikasih lagu, gak minta duit aku.
0: Inje lagunya napa, Bapak?
1: Nanti aku dikasih lagu Gelombang Radio, Mbak Yu ya.
0: Oh, inje.
1: Salamnya dulu semua saja.
0: Inje.
1: Kamu semoga sehat ya, Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Sukses semuanya Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Nanti kalau meluncur mampir di gubukku Mbak Yu ya.
0: Oh enten pun di.
1: Nanti mampir di Jatisari. Kamu sudah ku persiapin amplop buat kamu nanti.
0: Oh Jatisari Majasem.
1: Jatisari itu loh sedekatnya Pagotan itu loh Mbak Yu, pabrik gula.
0: Oh alah jauh. Oh, di desa saya juga ada yang namanya Jatisari.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Oh lah itu. Saya itu rumahnya di Jatisari, Mbak Yu.
0: Oh.
1: Neng dulu aku maculku di pabrik gula Pagotan itu.
0: Nggih.
1: Iya, nanti dikenalkan saya ya, Mbak Yu ya, teman-temanku semua saja. Nanti lagunya kalau ada waktu kutunggu, Mbak Yu ya.
0: Nggih, siap.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Yu.
0: Sami-sami, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak Yu.
0: Nggih, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tadi ada Bapak Dono yang berinteraktif dengan Tias di sini. Oke, sahabat Transmedia, kita Tias ulang lagi ya tadi informasinya yang terkait waspada ya, kita harus waspada terkait adanya bencana atau musibah yang tengah menimpa Indonesia ini. Jadi kita harus terus mengupdate informasi resmi ya, bukan dari video viral yang mana nantinya sumbernya tidak jelas. Bisa dilihat biasanya dari media-media lokal seperti itu. Dan sahabat Resmedia, Tias akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rahasia FM.

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia.

0: sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Flash News. Sahabat Rasi Media, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan WR Supratman, Kelurahan Sidoharjo, Pacitan pada Minggu dini hari 6 September 2026. Mobil Datsun Geo D1104 AED keluar dari badan jalan lalu menghantam pohon setelah pengemudinya diduga mengantuk. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 3 pagi. Saat itu mobil dikemudikan Kamarudin, warga Wodoro, Pacitan dengan membawa putrinya berinisial A yang masih berusia 11 tahun. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan Ibda Agustaf Yunastianto mengatakan kendaraan awalnya melaju dari arah timur menuju barat. Sesampainya di depan SMK Bina Karya, pengemudi diduga mengantuk hingga kehilangan kendali. Mobil kemudian menyerong ke arah jalur berlawanan sebelum keluar dari badan jalan. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Informatif.
1: Nyapo.
2: Takok
1: apa to?
2: Radio ke saiki iso visual ya, Pak
1: ya. Alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
1: Oh yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
0: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
4: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
3: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
4: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
3: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
4: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
0: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
5: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
6: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
7: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sugito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohanor Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
6: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
9: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak ke belakangnya, nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
10: Ada berapa kendaraan itu pak? Kira-kira?
9: Tiga.
10: Ada yang meninggal pak?
9: Ada satu.
10: Terus satunya pak?
9: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temennya.
10: Emang jalan ini seling ada balap liar ya pak?
9: Tiap malam Sabtu kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diketikkan.
8: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
6: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
11: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh

0: kawasan kebun tersebut.
1: Jadi dari apa namanya dilahirkan terus ditaruh di kebun di bawah pohon randu tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
0: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
1: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
0: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Transmedia, ini apa ya yang paling berbahaya saat erupsi? Oh, oke, sebentar, ini ada sahabat Transmedia yang ingin interaktif. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Caya ya?
0: Oh, Mbak Tias ini, Bunda.
1: Oh, Mbak Tias.
0: Njeh.
1: Ya, salam kenal ya, Pak. Salam kenal lagi ya, Mbak.
0: Iya, salam kenal,
1: Cuacanya
0: Bunda.
1: Madiun panasnya Mbak Tias luar
0: Njeh.
1: biasa. Pokoknya saya sama Rasi tetap semangat dan dengerin lebih aktual beritanya juga.
0: Njeh.
1: Mbak Tias, tolong diputerin lagu yang jedak-jeduk ya, Mbak.
0: Jedak-jeduk.
1: Yang kepuja-puja yang Nila Karisma ya, Mbak.
0: Njeh.
1: Ya. Salam buat Mbak Tia, selamat bertugas,
0: Njeh, Bunda.
1: Salam keluarga semua, salam sehat selalu. Untuk sedulur ya mawon nggih, Mbak.
0: Njeh,
1: Cuma
0: Bun.
1: saya mau izin dulu besok tanggal 10 mau ke Jakarta, Mbak.
0: Oh, Njeh. Ada perlu apa
1: Iya,
0: ini, Bun?
1: makanya saya tuh besok tetap gabung di Jakarta, Mbak. Sementara dulu, Mbak. Kan nengokin cucu, Mbak.
0: Oh, nengokin cucu, nggih. Hati-hati, nggih, Bunda.
1: Ya, makanya kita tuh untuk sahabat Rasi, semoga salam kompak selalu, jaga kesehatan juga, bisa menggabung lagi, insya Allah di Jakarta bisa gabung, Mbak.
0: Njeh, siap lewat
1: Salam untuk Mbak
0: ekspres
1: Tia, selamat
0: nggih.
1: bertugas nih Mbak, Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yani yang sudah interaktif bareng Tias di sini. Oke, sahabat Transmedia, Tias akan lanjutkan pembahasan Tias yang apa sih yang paling berbahaya saat gunung ini bererupsi ya. Yang pertama pastinya ada awan panas, yang mana awan panas ini bergeraknya juga sangat cepat dan sangat berbahaya. Terus kemudian yang kedua juga ada lahar, terutama ketika material vulkanik ini ya yang terbawa, ini juga sangat panas juga ya lahirnya, apalagi kalau nantinya terbawa air hujan, misalkan hujan. Terus yang ketiga juga ada abu vulkanik, yang mana ini bisa mengganggu pernafasan dan juga jarak pandang ya. Makanya kalau misalkan untuk masyarakat atau mungkin ada saudaranya yang ada di wilayah yang terdampak ya, makanya untuk beraktivitas sehari-hari ini menggunakan masker dan juga kacamata. Terus kemudian ada juga nih yang berbahaya seperti material dari lontaran atau batu vulkanik nih namanya. Terus kemudian juga ada gangguan terhadap jalan, listrik, air bersih hingga aktivitas ekonomi. Maka dari itu untuk masyarakat semuanya harap berhati-hati dan juga waspada ya atas apa yang sedang terjadi saat ini. Oke, terus selanjutnya apa aja sih yang seharusnya disiapkan ya nantinya? Ya mungkin bisa obat-obatan pribadi, terus kemudian ya tadi masker, terus kemudian air minum yang banyak, terus dokumen-dokumen penting juga harus dibawa ya nanti kalau misalkan ada statusnya udah berubah dan mengharuskan kita untuk mengungsi. Terus bisa juga untuk menyiapkan pakaian seperlunya, terus kemudian ada makanan-makanan ringan dan HP charger, semuanya jangan lupa dibawa. Seperti itu untuk antisipasinya. Nah, saat abu vulkanik turun, ini apa ya yang seharusnya kita lakukan? Ini yang pertama juga sebisa mungkin untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang berada di luar rumah ya. Terus kemudian ya tadi memakai masker dan juga melindungi mata. Seperti itu sahabat Transmedia. Jadi untuk sahabat Transmedia yang ingin memberikan pendapat-pendapat yang lain bisa lewat WhatsApp-nya Rasi ya di 0811-3020-906. Bisa juga interaktif di 0351-896-137. Tias tunggu untuk interaktifnya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Las

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Media inspiratif dan informatif.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
4: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif.

Resi Media inspiratif dan informatif. Halo sahabat Resi Media, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Oke, sahabat Resi Media, ini Tias akan memberikan sedikit tips bagaimana ya, apa yang harus kita lakukan saat abu vulkaniknya ini sudah turun. Yang pertama, pastikan tetap berada di dalam rumah jika belum ada perintah untuk dievakuasi. Terus kemudian yang kedua adalah menggunakan masker yang sesuai untuk mengurangi paparan abu. Dan kemudian yang ketiga, lindungi mata jika abu cukup tebal ya. Ini bisa dilakukan dengan memakai kacamata. Terus kemudian yang keempat, jangan sembarangan berkendara karena jarak pandang ini bisa turun dan juga abu ini membuat jalanan menjadi licin. Dan yang paling penting, jangan mendekati wilayah area gunung hanya karena penasaran ya, atau hanya ingin misalkan memfoto atau bahkan memvideo, itu jangan, oke? Selanjutnya erupsi ini ya, karena erupsi ini juga bukan tontonan ya. Habis itu ya, setelah itu kalau itu semua sudah dilakukan, yang pasti kalian jangan panik karena semua pasti ada solusinya. Dan pastikan kita juga tetap untuk terus mengupdate informasi dan juga kesiapsiagaan ini ya. Oke, sahabat Transi Media, selain itu gunung ini ya memang saat ini sedang aktif. Dan kita juga jangan sampai lelah. Dan yang bisa kita lakukan adalah tetap tenang, tetap waspada, dan sekali lagi ikuti informasi resmi dan juga mengutamakan keselamatan. Oke, sahabat Transi Media, mungkin ada saudaranya atau mungkin keluarganya yang tinggal di daerah terdampak, ini bisa memberikan update informasinya ya, seperti apa, melalui WhatsAppnya Rasi di 0811 3020 906. Bisa juga interaktif di 0351 896 137. Tias tunggu dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Transmedia.
1: Inspiratif dan informatif. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هاي هاي، it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rahasia

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati alaman.
1: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Sahabat Rasi Media, Satu Panggung menghadirkan beragam karya dan kreativitas siswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 SMPN 1 Magetan. Sekolah mengemas perayaan tersebut melalui pagelaran seni, teknologi, dan fashion show yang memadukan kreativitas, budaya, teknologi, serta talenta generasi muda yang diselenggarakan di Taman Air Mancur Timur Pasar Baru. Salah satu penampilan yang menarik perhatian yakni fashion show yang menampilkan siswa dengan balutan busana berbahan kain tradisional. Salah satunya ada Angela Kristiani, siswi SMPN 1 Magetan yang mengenakan busana batik Prado. Angela memilih busana tersebut karena menggunakan kain tradisional dari Sumba. Ia mengenakan busana yang disiapkan pihak sekolah dan menyewa pakaian tersebut untuk tampil di atas panggung. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Narasi Media,
1: Inspirasi dan Depon Politik. Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.

0: audiovisual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
2: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
1: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
2: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
1: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
2: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
3: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Halo sahabat Transmedia, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah sahabat Transmedia, gunung ini ya memang boleh aktif, alam juga boleh berubah, tetapi kita jangan sampai lengah. Tetap tenang, terus kemudian juga tetap waspada, kemudian ikuti informasi yang resmi dan juga utamakan keselamatan. Karena pulang dengan selamat selalu lebih penting daripada menjadi saksi paling dekat sebuah bencana. Oke sahabat Transmedia, tidak terasa ya Tias sudah 2 jam nih ya kurang lebih menemani sahabat Transmedia. Dan terima kasih buat sahabat Transmedia yang tadi sudah interaktif bareng Tias. Dan Tias juga mohon maaf apabila selama siaran tadi Tias ada kata-kata yang salah. Kemudian juga Tias insya Allah akan kembali lagi besok. Jadi jangan lupa untuk pantau terus ya aktivitas-aktivitas di Transmedia ini lewat aplikasi Express Radio juga, dan bisa juga lewat di websitenya di www.rasifm.co.id. Dan bagi sahabat Transmedia yang juga nantinya ingin memberikan pendapat nih terkait apapun ya, mungkin bisa sampaikan juga lewat WhatsAppnya di 0811 3020906. Oke sahabat Transmedia, Tias pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sugito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohron Nur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya.

0: kendaraan itu, Pak?
1: Ada kira-kira tiga.
0: Tiga. Ada yang meninggal, Pak?
1: Ada satu.
0: Terus satunya, Pak?
1: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temennya. Ya.
0: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
1: Tiap malam Sabtu, kan saya duduk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon ditertibkan.
2: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
5: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun, di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
4: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
5: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
4: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor ACFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif.

0: aktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun. Meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
1: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
0: Dr. Hexawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: selamat hari Senin. Semangat Seninnya gimana nih hari ini nih? Apakah haduh. Pokoknya tetap semangat ya sahabat Rasi ya. Nanti kurang lebih sampai jam 2 bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya mau interaktif boleh banget di nomornya 0811302906 atau di nomor teleponnya di 0351896137. Nah ini ada pembuka yang langsung menelpon. Kira-kira siapa nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahaya.
0: Nggih.
1: Sehat nggih?
0: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Siang hari ini.
1: Tapi sehatnya sekeluarga nggih?
0: Nggih, alhamdulillah Pak, sehat selalu. Jenengan pripun niki?
1: Anak juga. Bapaknya anak juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Aku tuh kangen sekali pengen dengar suaranya Mbak Cahaya.
0: Hala, hari Minggu jenengan teng pundi kok mboten mengikuti niku lho.
1: Saya kan sakit, Mbak.
0: Walah ngoten. Sakit napa niki?
1: Ya apa itu?
0: Batuk.
1: Komplikasi itu katanya.
0: Halah.
1: Darah tinggi.
0: Syafakilah Bapak, semoga
1: lekas
0: sembuh.
1: Darah tinggi. Nggih. Kolesterol.
0: Waduh.
1: Terus gula.
0: Nggih.
1: Gulanya itu 480. Kolesterolnya juga.
0: Halah ngoten. Terus dikurangi makame gula, Pak.
1: 5 hari.
0: Nggih.
1: Kemarin itu walaupun suara saya renyah, itu padahal saya baru diperiksa ulang dari dokter.
0: Nggih. Enggal pulih, enggal sehat maneh. Wes pokoke gulane diakehi, terus gorengane nggih ngoten. Bebeke ditambahi daging-daginge. Lak ngoten ta, Pak?
1: Alhamdulillah. Ya itu kalau telur saya makan sehari kadang 3, kadang 2.
0: Telur napa niki? Telur godhog apa telur goreng apa telur?
1: Telur digodhog.
0: Oh ngoten nggih.
1: Terus nasinya sedikit tapi
0: masyaallah.
1: Istri ngrebusin sing anu apa itu? Kentan.
0: Oh ngoten. Semoga tuwek endang sehat nggih, Pak. Doane ngoten tok pun.
1: Kalau ndak percaya lihat di status saya di situ kan ada.
0: Nggih, wis tak dongokne ndang sehat, Pak, ndang pulih.
1: Iya, ya. Amin. Ya mungkin ya karena usia ini loh, Pak.
0: Nggih.
1: Dulu perjuangannya pantang menyerah, pantang mundur.
0: Nggih.
1: Setelah tua gini ya mau bilang pantang menyerah, pantang mundur ya ndak.
0: Tapi ya aja kalah karo Bunda Sri Huning toh, Pak. Bunda Sri Huning ki lho masih tua masih semangat itu tinggi olahraganya.
1: Lalu Mas Sri Huning itu orang kaya.
0: Lo, kaya apa nih kaya?
1: Nah, makanya dia itu orang kaya.
0: Amin ya Allah. Ya. aduh.
1: Halo, halo, gitu aja sudah. Kling, sudah masuk.
0: Nggih.
1: Yang penting saya sudah menghalo Mbak Cahaya.
0: Nggih matur suwun sanget. Paling
1: penting untuk mengobat rasa sakit.
0: Nggih. Lah kok putus-putus niki pripun, Pak?
1: Malam.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak Yanto yang sudah interaktif dengan Cahaya. Tapi kayaknya Bapak belum request, mungkin nanti di WA ya sahabat Rasi ya. Monggo jenengan semua juga yang mau request atau tembang-tembang favoritnya di playlistkan oleh Cahaya, atau mungkin mau kirim-kirim salam untuk sahabat tercintanya, boleh banget ya. Cahaya tunggu. Nah kali ini topiknya adalah waduh. Memang ya dimana-mana lagi banyak gunung meletus sebenarnya. Tanda apa ya? Terus apakah kita harus khawatir? Harus dong. Semoga yang lagi dapat musibah gunung meletus ini dikuatkan, diparingi sehat, terus pokoknya sih penting ya. Nah sahabat Rasi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif bersama Cahaya di acara Cakrawala Siang.

0: sekarang di Optik Sri Rezeki kacamata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: angine pol banget.
1: Ngapa le Bu Katmo kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le Bu, Bu.
1: Sana men le yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Winscare. Inspirasi Media.
8: Inspirasi dan informasi.
9: Sobat Rasi Media, halo, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, waduh, memang kali ini ya, ada 5 gunung nih di Magetan ya, kok di Magetan toh, di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ya toh. Ada Gunung Anak Krakatau di Lampung, Gunung Ibu Halmahera, Gunung Merapi Yogyakarta, Gunung Lawu Toba laki-laki Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Sinabung Sumatera Utara. Dia lagi meraung-raung ya, pasti lagi udaranya sesak banget mungkin karena ya banyak kebakaran dan hawanya panas banget, jadi dia meluapkan emosinya juga gitu loh sahabat rahasia. Stay safe pokoknya sahabat rahasia. Nah ini sahabat rahasia dia yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
9: Oke.
10: Selamat.
9: Ribon.
10: Yang penting sehat.
9: Anggi, alhamdulillah. Yang penting sehat, Bunda.
10: Ya, ini aku tadi habis lihat itu ada 10 Mbak, malam 10 gunung.
9: Oh, 10 itu. Gunung lagi meraung-raung. Malah ada 10 ya gunung Allah. Ya Allah.
10: Ya.
9: Bun, jadi keinget waktu Anggi Hamin.
10: Ya, itu apa?
9: Keinget waktu dulu enggak sih Bun yang Gunung Kelut meletus itu loh sampai Magetan. Ingat kan Bun?
10: Itu dua kali loh. Yang pertama itu pertama aku masuk itu sudah naik ke atas Mbak itu. Pagi itu rumah sudah debu semuanya.
9: Bener Bun. Kalau aku dulu waktu SMA kayaknya itu. Sampai ya Allah.
10: Yang terakhir itu.
9: Nggih, ya yang terakhir.
10: Itu sampai ya yang terakhir tahun berapa itu 2000 atau 2004?
9: Iya 2000 berapa ya 2013 lah Bun. Nggih.
10: Ya pokoknya sekitar 2000 lebih lah itu.
9: Nggih.
10: Itu kan malam toh Mbak.
9: Iya benar.
10: Paginya itu jalan raya Asabri itu.
9: Iya, penuh dengan
10: pasir putih itu sudah banyak sampai aku itu biwaruknya tak uang kan Mbak.
9: Bener sama Bun gitu. Dan di dada tuh rasanya sewesek banget gitu loh kan ya, jadi
10: pakai masker
9: pakai kacamata karena kan pedes yoan Bun itu
10: sampai seminggu loh itu jalan raya kalau tidak diambil
9: licin
10: terus yang
9: gitu. Laras
10: jadi aku ya setiap rumah
9: Asabri dulu ya. Nggih. Itu kan sangat mengganggu ya Bun ya waktu itu.
10: Iya.
9: Ya
10: mudah-mudahan enggak ada lah.
9: Amin.
10: Mudah-mudahan ya kita gini Mbak, kita akan ini gunung-gunung sudah ada erosi Gunung Krakatau terutama Gunung Krakatau yang kemarin.
9: Iya.
10: Jadi kita banyak-banyaklah berdoa mohon.
9: Benar leres. Nggih, Bunda.
10: Ya, pokoknya salat ditambah, Mbak. Salat duha, salat apa saja enggak apa-apa.
9: Siap, Bunda.
10: Selalu berdoa mohon Nepal itu ya. Nepal itu kan dia agamanya agama Tato ya, bukan Islam.
9: Nggih, Bunda.
10: Itu sekarang itu banyak yang masuk Islam Mbak.
9: Alhamdulillah. Nggih.
10: Ya, terus patung-patungnya dibuangin di sungai itu.
9: Nggih.
10: Patung apa saja dibuangnya. Akhirnya dia percaya akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dunia Islam semua ya.
9: Amin.
10: Soalnya namanya kepercayaan itu Tuhan itu enggak kelihatan.
9: Iya.
10: Keyakinan itu keyakinan.
9: Benar. Itu. Setiap agama itu pasti kan tujuannya baik lah ngoten nggih Bu.
10: Iya. Nggih. Makanya kita harus yakin Islam itu paling agama yang paling baik. Di semua agama ya semua itu baik tapi tinggal keyakinan.
9: Nggih, leres. Siap, Bunda.
10: Pertama itu ya aku ya Islam yang paling bagus itu.
9: Nggih.
10: Tanah Jawa mudah-mudahan ya jangan diciptakan oleh Allah berdoa terus mohon ampun sama Allah berdoa terus
9: siap Bunda.
10: Oke,
7: kenapa sakit apa?
9: Aduh, sakit kayaknya kok bener-bener legrek toh Bun. Katanya sakit neko-neko, kolesterol. Terus apa tadi tuh? Ya wis
10: itu sakit pikiran itu.
9: Kalau Pak nggih, terus katanya sakit.
10: Apodar yang mengandung minyak-minyak dikurang apodar terus yang manis-manis dikurangi. Kalau sudah usia sudah lanjut itu ya perbanyak sayur, air putih, buah-buahan Pak Yanto.
9: Engkut buah-buahan atos kayak Ibu.
10: Saya buah-buahan ke plastiknya.
9: Nggih.
10: Ya, jaga kesehatan, semoga lekas sehat.
9: Amin. Iya.
10: Pokoknya ke hubungan erasi nih kalau mari.
9: Bener Bunda, wis. Pokoknya happy-happy.
10: Aslinya sakit itu dibuat diri sendiri loh Mbak. Pokoknya hatinya seneng, gak mikir. Ya mikir-mikir lah, namanya manusia kok gak mikir. Ya mikir, tapi jangan terlalu berat pikirannya. Ya tinggalnya di dunia gitu ya Mbak ya.
9: Siap Bunda.
10: Jangan terlalu berat. Untung ruginya, kalau mikirnya terlalu kenceng ya ruginya ya di situ. Ya mudah-mudahan cepat sembuh Pak Yanto.
9: Amin.
10: Yang mudah nerasi.
9: Nggih.
10: Nggih,
9: ternyata sakit.
10: Sehat selalu jaga kesehatan.
9: Amin, nggih Bunda.
10: Aku tembangi minta anu Mbak.
9: Luntur, apa nih? Mbak. Luntur.
10: Luntur. Ya.
9: Nggih.
10: Semuanya tanpa terkecuali salamnya sehat selalu.
9: Oke Bunda.
10: Selamat berkhidmat sampai selesai, mudah-mudahan diberkahi Allah.
9: Amin.
10: Rezekinya berlimpah.
9: Nggih.
10: Itu aja, makasih waktunya.
9: Sami-sami Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya. Nah sampai sini kita bakal balik lagi tentang kalau lagi gunung meletus tuh apakah kita harus takut atau memang harus waspada ya. Setelah yang satu ini tetap di Rasi Media, inspiratif dan informatif. Nah, sobat Rasi, saya tampilkan ya. Kita nostalgia lagi lagu lama yang bakal dipelisikan Cahaya. Rekuesannya Popo Yanto, Kisah Kasih di Sekolah. Monggo di playlistkan.

0: informatif. First News.
1: Sobat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas yang cukup menggegerkan warga terjadi di kawasan perempatan Ngujur, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Senin, 7 September 2026 pagi. Insiden ini melibatkan dua unit kendaraan berat jenis truk dengan dampak yang cukup parah di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi di lapangan, salah satu truk dilaporkan menabrak bangunan minimarket setempat, sementara satu truk lainnya mengalami nasib terguling di badan jalan. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kronologi maupun penyebab utama terjadinya kecelakaan tersebut. Aparat kepolisian bersama warga sekitar langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi guna mengurai arus lalu lintas serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Rasi Media.

0: Nyapo.
1: Aku Mbak.
0: Tak kok apa to?
1: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih Mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya Mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, pembina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
4: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohanur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
3: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke

0: diusir sama kepolisian, saya ibu. Kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diketikkan.
1: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
4: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun, di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
3: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
4: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
3: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocor Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.

0: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HCV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
1: Dr. Eksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Sobat Rasim Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasim, memang ya lagi apa namanya gunung meletus nih, kita harusnya takut dan waspada ya. Takut dan waspada itu tapi berbeda nih Sobat Rasim ya. Kalau takut pasti membuat kita panik gitu. Kalau panik wes tidak bisa menyelamatkan diri sendiri opo-opo nih, nek dhewe ketakutan ki malah kledren ngono. Tapi kalau kita waspada, kita membuat kita mempersiapkan diri. Ketika ya gunung mengalami peningkatan aktivitas, bukan berarti ya semua orang yang tinggal di sekitarnya harus langsung mengungsi. Pasti ada juga sirine-sirine di sekitar gitu ya sahabat rahasia. Mungkin di BBBD atau mungkin BMKG-nya dari situ pasti nganti-wanti-wanti kalau seandainya harus mengungsi. Yang paling penting adalah masyarakat itu harus mengikuti informasinya resmi, bukan dari video viral atau pesan berantai yang sumbernya tidak jelas ya. Nah, kalau tiba-tiba gunung dekat rumah Anda erupsi nih kali ini nih, apakah keluarga Anda sudah punya rencana untuk evakuasi? Monggo ya interaktifnya sobat rasi ya, saya tunggu di 0811302906. Jadi apa sih yang paling berbahaya saat erupsi? Yang jelas adalah awan panasnya nggih sobat rasi ya, karena itu sangat geraknya cepat dan berbahaya. Lahar, terutama ketika material vulkanik terbawa air hujan. Wah, selain itu juga yang paling rodok-rodok berbahaya ini adalah abu vulkaniknya ya sahabat rahasia ya. Karena ya membuat kita sesak nafas, mata kita juga sakit, rasanya enggak enak lah gitu nggih sahabat rahasia ya. Juga sahabat rahasia, selain itu ada nih material lontaran atau bantu vulkanik. Meskipun ya katanya sahabat rahasia kalau ketika bis habis gunung meletus kayak gini, lahan-lahan di sekitar itu bakal jadi subur. Sekali ini itu kan pasti ada manfaatnya ya. Tapi untuk menghadapi kali ini mungkin ekonominya juga terhampit, makan berdasak-dasakan, tinggal juga mungkin harus bersama-sama ya kan, karena harus mengungsi ya. Semoga pokoknya maksudnya di balik ini tuh ada pelanginya gitu. Nah sahabat rasi, ini rumah saya tidak terlalu dekat gunung, bukan berarti aman ya, karena faktor utamanya itu arah alirannya, kondisi sungainya, angin dan zona bahaya juga harus diperhatikan. Stay safe nih, apa sih yang harus dipersiapkan ya? Yang harus dipersiapkan walaupun tidak lagi bencana, sebenarnya sahabat rasi, bencana itu tidak tahu kita datangnya kapan nggih. Jadi di rumah itu tetap harus sedia tas-tas di mana ada dokumen penting ya kan. Juga obat-obatan pribadi, pakai pakaian kayak baju atau mungkin selimut, dan ya sekiranya untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, masker. Nih memang kalau udara kayak gini pun ya, walaupun enggak kena vulkanik itu, kalau udah punya bauannya itu kan bikin sesak. Jadi tetap harus menggunakan masker, juga untuk minum-minuman yang banyak ya sahabat rahasia katanya nih. Juga menggunakan apa yang harus disediakan di situ, selain itu ada minuman, makan-makanannya gimana, ada senter di dalam tasnya, juga ada HP, chargernya ya toh, pakaian tadi yang seperlunya dan makanan ringannya. Jadi kalau keluar rumah kita lewat mana nih? Tentukan jalur evakuasi dan titik kumpulnya sejak sekarang. Mungkin kalau di daerah pegunungan itu sudah ada namanya destana ya sahabat rahasia, destana atau desa tangguh bencana. Jadi kalau seandainya sekalinya ada bencana, insya Allah tetap stay safe, tetap aman terkendali. Cuman karena kita gupoh kadang tuh ya, kita panik jadi lupa semuanya. Yang terpenting adalah kita harus waspada ya sahabat rahasia. Nah sahabat rahasia balik setelah satu ini.

0: angin pol banget.
1: Napa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
3: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
4: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
3: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
5: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
6: Meledak.
7: Sahabat Resi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
9: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Sobat Rasi Media, halo, balik lagi dengan saya. Sobat Rasi, memang ya, ada, kalau seandainya Gunung Meletus ini kita mengingatkan beberapa tahun yang lalu di Magetan sendiri ya, Sobat Rasi ya. Mungkin yang terdampak adalah di daerah mana waktu itu, Kedirian sana. Cuma di Magetan sampai ke bawah apa namanya? Abu vulkaniknya. Itu waktu itu kalau enggak salah waktu itu zamannya Mbak Cahaya sekolah SMA sampai sebenarnya libur, cuman karena temannya Mbak Cahaya harus ulangan apa gimana, kitalah berangkat ya ceritanya zaman dulu ke SMA sama Mbak Cahaya dulu di Pelausan. Di jalan itu benar-benar sakit banget gitu loh, karena walaupun sudah pakai masker tapi abu vulkanik itu masih terhirup di dalam hidung, jadi kayak sakit banget. Dan matanya padahal sudah pakai kacamata dan pakai helm gitu, itu masih buat matanya tuh sakit. Jadi sahabat terasi ya, semoga ya Gunung Meletus ini jadi memang setelahnya membuat tanahnya subur. Tapi ya semoga, wah, semuanya lo lagi merasakan gini. Kalimantan juga merasakan kobongan, sesak nafas. Di Lampung sendiri sampai katanya sudah masuk Jabodetabek gitu, yang punya anak-anak kecil tuh, aduh kasihan ya sahabat rahasia. Apalagi ya rumahnya belum sempat diplafon, yo rasanya pasti kesusahan. Kayak gini juga cari makanan kalau lagi abu vulkanik pasti bingung ya, karena semua sayurannya atau mungkin yang jualan juga terdampak ya sahabat rahasia. Dan siapa sih yang terkena ya, semuanya ya. Dari petani, dari pedagang, pelaku wisata, wis pokoknya kabeh terkena ruginya ini ya. Nah, sahabat rasi juga nih, haruskah ya kalau seandainya kita lagi erupsi ini gimana ya cara ekonominya pulih? Mungkin kalau yang dipikirkan warga bukan bagaimana ekonominya pulih ya, tapi bagaimana selamat untuk musibah kali ini. Karena yang terpenting adalah ya kesehatannya diri sendiri. Karena kalau masalah ekonomi ya mau gak mau memang pasti terdampak. Karena saat kondisi sudah dinyatakan aman, persoalannya masih belum selesai ya. Mungkin kalau seandainya kejadian ini sudah terjadi, masih belum bisa langsung ekonominya pulih. Tapi semoga ya, kemarin waktu zaman dulu waktu kelut terjadi musibah itu, Mbak Cahaya kayaknya pernah meminta bantuan lah di sekitaran Magetan. Terus alhamdulillah, semoga bisa membantu yang warga terdampak itu ya sahabat rasi. Mungkin jadi ketika kita saat kayak gini ya, kita sendiri harus sadar untuk membantu sesama ya manusia. Juga mungkin ya kita harus mendoakan benar katanya Bunda Sri Huning. Memang ya katanya dunia semakin tua, jadi banyaklah untuk berzikir, sholat jangan dilupakan. Entah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat apapun itu. Dan kita yang terpenting adalah sholat lima waktunya. Juga sahabat rahasia ya, Gunung Meletus itu mengajarkan satu hal. Bencana tidak hanya menghancurkan bangunan, bencana juga bisa menghentikan roda ekonomi. Karena itu, keselamatan memang harus menjadi prioritas. Tetapi setelah kondisinya memungkinkan, ekonomi masyarakat juga harus segera dihidupkan kembali. Wisata tidak harus selalu dipandang dengan pilihan buka atau tutup total. Yang lebih penting adalah apakah aman, di mana batasnya, kapan boleh beraktivitas, dan bagaimana masyarakat tetap bisa mendapatkan penghasilan tanpa mengorbankan keselamatannya. Semoga pokoknya yang lagi kena musibah ini dikuatkan, diparingi sehat, dan selalu dilindungi Allah. Nah, ini requestannya Bunda Sri Huning nih, luntur.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Ya iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
5: Teh jus. Ah, seger.
7: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Dari Winsport
9: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.

0: dari Wings Food.
1: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi FM Telegram. Rasi, radio inspiratif dan

0: Celsius.
1: Sahabat Rasi Media, kawasan Alun-Alun Kota Madiun bakal kembali bersolek. Pemkot Madiun menyiapkan proyek senilai pagu 1,5 miliar rupiah untuk membenahi hampir 800 meter pedestrian sekaligus mengatasi saluran drainase yang mampet dan memicu genangan. Penanganan direncanakan mulai dari depan masjid besar menuju utara hingga kawasan perkantoran pemerintahan. Pekerjaan juga menyasar ruas dari arah SMPN 5 menuju selatan. Total panjangnya kira-kira hampir 800 meter, ujar PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, Dwi Setio Nugroho, Minggu 6 September 2026. Proyek tersebut bukan sekedar mempercantik pedestrian alun-alun Kota Madiun. Persoalan drainase menjadi salah satu fokus utama setelah saluran exiting diketahui tidak lagi berfungsi normal. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
4: Nyapo.
5: Tak kok
4: apa to?
5: Radio ke saiki iso visual ya, Pak ya.
4: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
5: Lah ge ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
4: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Tapi iya cara masangnya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini gak ngerti aku.
4: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi gitu, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
5: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
4: Oh iya, tak tunggu pokoke.
5: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, Indonesia tuh memang negeri gunung api ya. Nggak usah jauh-jauh nih, gunung di Magetan sendiri kan ada nih namanya Gunung Lawu. Ya, semoga dia selalu tidur ya Sobat Rasi ya. Walaupun sebenarnya Gunung Lawu itu aktif loh, cuman dia tidur lama ya. Semoga yus, pokoknya kita sama-sama berzikir, sama-sama sholat, sama-sama pokoknya berdoa kepada Allah biar adem ayem wae. Takutnya kalau seandainya kesenggol kayak konco-konconi, wah, yang dirugikan adalah kita ya sahabat rahasia. Indonesia itu memang negara gunung ya, atau kompor alamnya Indonesia. Bukan hanya untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk memahami kenapa sih tempat kita memang punya karakter alam seperti ini. Nah, sahabat rahasia itu kenapa ya gunung api ini bisa meletus ini tadi belum sempat kita bahas sedikit. Mungkin waktu IPS kita sudah diajarin waktu TK, SD, SMP ya. Karena di dalam bumi itu terdapat panas yang sangat tinggi. Material batuan dapat mencair dan membentuk magma. Ketika magma dan gas terakumulasi dan tekanannya meningkat ya toh, magma dapat bergerak naik melalui rekahan menuju permukaan. Dan ketika tekanannya kondisi tertentu terpenuhi, terjadilah erupsi madar toh. Jadi ketika kita melihat gunung mengeluarkan abu atau lava, sebenarnya kita sedang melihat proses geologi yang sudah berlangsung jauh di bawah permukaan bumi. Tapi benar ya sahabat rasi, kita sendiri nih orang ya, kenapa sih harus mau tinggal dekat gunung? Ya mungkin memang dilahirkannya sama Gusti Allah di situ. Ya mungkin di situ tuh nyaman loh sahabat rasi. Di gunung itu sebenarnya bikin hati toh menang. Jadi jangan dibayangin kalau di gunung nanti meletus atau gimana, enggak. Di gunung itu benar-benar membuat hati adem, tenang, pikiran jernih, pikiran rileks gitu loh. Jadi harus tetap bersyukur banyak-banyak kita tinggal di dekatnya Gunung Lawu ini ya. Nanti itu pertaniannya subur, kita bisa merasakan sayur-sayuran dengan harga yang lebih murah daripada di Jakarta atau di Surabaya ya sahabat rasi ya. Juga nih kita bisa melihat pemandangan dengan indah. Nyoba kita di Surabaya ataupun di Jakarta tidak bisa melihat pemandangan yang bagus itu dengan gratis tis ya toh. Juga di sini mungkin mata pencahariannya masyarakat yaitu petani ya. Gunung memang bisa membawa resiko. Tetapi juga jangan lupa ya, gunung itu memberikan kehidupan kepada kita. Jadi apakah kita harus takut? Jangan, tidak, semua itu sudah qadarullah, sudah rencananya Allah. Jadi yang penting adalah kita tetap mempunyai kesadaran terhadap resikonya. Kita tidak bisa mengendalikan gunung, kita tidak bisa menyuruh gunung berhenti, tapi kita bisa mengetahui gunung mana yang aktif, bagaimana statusnya, wilayah mana yang berbahaya, dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi peningkatan aktivitas. Nah sahabat rasi, nampaknya kali ini juga harus diakhiri sama Cahaya. Terima kasih banyak yang sudah interaktif dengan Cahaya. Semoga sahabat rasi yang sedang sakit disegerakan sehat, yang sehat-sehat ya pokoknya tetap sehat, diberikan panjang umur, segel waras, lancar rezekinya, selalu bertemu dengan orang-orang baik, selalu banyak bersyukurnya, selalu tetap semangat menjalankan kehidupan dengan penuh huru-hara ini. Ya, abu vulkanik gunung mengajarkan satu hal ya. Kadang yang jatuh bukan cuma debu, tapi juga kesabaran manusia. Semoga yang sedang dilanda selalu diberi kekuatan untuk bertahan, dan semoga langit segera kembali terang. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bakal di gabung dengan Mas Fatur yang paling bagus dewe nggih. Nah, ini lagu untuk jenengan di penutupan siang kali ini, Niken Salindri Pepujaning Atiku.

0: saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Ronggohati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohron Nur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
4: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak terus belakangnya nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
5: Ada berapa kendaraan itu pak? Kira-kira?
4: Tiga.
5: Ada yang meninggal pak?
4: Ada satu.
5: Terus satunya pak?
4: Yang satunya tadi lo ada lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temennya.
5: Emang jalan ini seling ada balap liar ya pak?
4: Tiap malam Sabtu kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon di terdekat.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan ketika sepeda motor

0: bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
1: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun, di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
0: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
1: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Nah, sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
0: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima Stepote dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Oke, okay, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Satu Rasi Media, selamat sore. Sugeng Sonten, gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya? Jumpa lagi para fatur, tentunya di Cakrawala sore. Dua jam saja nanti fatur akan menemani kamu sampai jam 4 nantinya. Akan ada informasi dan juga tema tebang yang fatur hadirkan untuk kamu di kesempatan sore hari ini. Hari Senin ya, udah tanggal 7 September aja. Tiba-tiba memang tanggal berlalu begitu cepat ya. Tentunya Satu Rasi Media kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang mungkin lagi kerja, semangat. Yang mungkin lagi main, semangat. Yang mungkin lagi silaturahmi juga, tentunya tetap semangat di kesempatan sore hari ini. Oke, untuk kamu juga nanti yang pengen interaktif bareng Fatur, monggo nanti hubungi Fatur aja via WhatsApp ya di 0811302906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Kita juga punya aplikasi Visual Express Radio yang mungkin nggak ada di jangkauan area FM gitu ya, mungkin di sekitaran Garasi dan Madiun ya. Di luar itu bisa banget ya, di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Monggo langsung aja download aplikasi Visual Express Radio, nanti bisa didengarkan dan juga disaksikan ya para sahabat Rasi Media. Monggo silahkan nantinya ya. Tentunya jangan kemana-mana, Fatur juga masih akan kembali lagi di kesempatan sore hari ini dengan berbagai informasi lainnya, tentunya di Cakrawala sore.

0: Rahasia Media
1: dan Informatif.
2: Ya, apa nyapo.
3: Takut
2: apa toh?
3: Radio kan saya kisah visual ya, Pak.
2: Oh, lah yo apa sih? Radio Rahasia Media tu 100% visual.
3: Aku lah gak ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan ngono ya, Pak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
2: Oh, yo pinter ngono ya. Radio Rahasia kan pendengar yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko iso dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakalan gak sih mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Ngono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rahasia mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis Mbah.
2: Oh iya tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rahasia Media, inspiratif dan informatif.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rahasia, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
5: Sahabat Rahasia Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rahasia Media.
6: Tajuk Rahasia didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius? Itu deterjen?
7: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai.
7: Hai.
9: kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
11: No, ini So Clean Eau de Parfum.
10: Wait, serius itu deterjen?
11: Iya dong.
10: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
11: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: Oke, Resi Media inspiratif dan informatif ya. Semangat sore untuk kesempatan sore hari ini, walaupun ya hari Senin. Kadang-kadang memang rasanya mengantuk sekali, lemes gitu ya. Apa mungkin belum makan atau gimana, atau lagi puasa gitu ya. Tapi tetap ya, mau gak mau kita harus selalu semangat saat Resi Media. Kalau buka informasi, buka berita gitu ya, Fatur kadang-kadang agak cukup apa ya, cukup miris, cukup takut, khawatir juga, karena di Indonesia akhir-akhir ini lagi banyak sekali bencana alam serta resmi. Nanti Fatur akan bahas ya. Untuk informasinya sudah ada Bunda Yani dari Madiun terlebih dahulu yang sudah interaktif bareng Fatur. Halo.
1: Halo, halo, halo. Assalamualaikum, Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang
0: menjelang sore, Bu.
1: Pripun kabar itu, Mas Fatur?
0: Saya alhamdulillah pripun panjenengan.
1: Dari Madiun itu dari pagi sampai sekarang panasnya, ya Mas Fatur.
0: Oh,
1: nah, namanya kita harus kita berdoa diuji juga tuh, Mas Fatur.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Yang penting kita bisa mendoakan untuk semua umat-umat beragama apapun.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Mas Fatur.
0: Dalam.
1: Saya minta pamit ya.
0: Anjir.
1: Mau ke Jakarta.
0: Oh, alah.
1: Tapi ntar balik lagi kok, Mas.
0: Anjir, Bunda.
1: Iya, cuma nih waktu itu aja.
0: Ngatos-ngatos, Bunda, anjir.
1: Iya, pokoknya tuh ya cuaca maju Jakarta. Sami mawon, Mas.
0: Nggih.
1: Sampai tentu aja. Ya, di sahabat rasu tuh. Bye-bye.
0: Nggih, betul-betul.
1: Nah, mudah-mudahan saya bisa gabung di Jakarta ya, Mas Fatur.
0: Nggih, amin.
1: Pokoknya jangan lupa sama Bunda Yani, Mas Fatur, semua kru Wasi Magetan dengan penyiarnya. Ya, saya doakan Rasi tetap jaya di darah, beritanya lebih aktual. Nanti kalau udah sampai sana, saya nanti gabung, Mas Fatur. Tadi kasih tahu ya, Mas Fatur, kalau saya pengen gabung di Jakarta.
0: Nggih, Bunda.
1: Ya, mudah-mudahan anak saya juga, ya nggak apa-apa, Bu, kata. Ibu kan suka radio, kata. Terus keduanya salam kagum seduo ya, Mawan, ya, Mas Fatur.
0: Nggih, Bunda, siap.
1: Itu lagunya, itu aja, Mas Fatur, tolong diputari lagunya. Ajeng Febian ya, Mas.
0: Sing kenapa judulnya?
1: Jeduk-jeduk deh. Ban apa tuh namanya? Yang ban itu loh, Mas. Tambal ban.
0: Nggih.
1: Ya, untuk semua sahabat Rasi Mawon, assalamualaikum. Selamat bertugas, Mas Fatur.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu untuk requestan dari Bunda Yani ya. Tambal ban ya, dari Ajeng Febria, tak carikan dulu ya. Ada enggak ya? Oh, ada kayak ya. Nah, itu ya, Sonora Resi Media kembali membahas tentang tadi yang sempat Fatur hadirkan atau sampaikan juga. Bahwa memang untuk akhir-akhir ini banyak sekali terutama bencana alam gunung meletus gitu ya, Sonora Resi Media. Akhir-akhir ini ada 4 gunung meletus yang terjadi berdekatan. Ini yang membuat kita juga harus selalu waspada, membuat kita harus selalu hati-hati, wanti-wanti juga. Apalagi kalau kita bahas mungkin dari segi kemarau ya. Di Ponorogo sendiri kekeringan meluas sekitar 342 warga bergantung pada pasokan air bersih, Satu Rasi Media. Jadi dampak kekeringan Ponorogo mulai meluas. Sedikitnya ada sekitar 342 warga di dua desa harus mengandalkan pasokan air bersih setelah sumber air di wilayah mereka tak lagi mampu mencukupi kebutuhan selama musim kemarau. Informasi dari BPBD Ponorogo yang telah mendistribusikan totalnya 31.000 air liter bersih hingga akhir Agustus lalu. Dropping dilakukan secara bertahap ya sejak akhir Juli. Bahkan Kalaksa BPBD Ponorogo Masun juga mengatakan distribusi menyasar dari sekitar 189 warga Dusun Dungus, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, sedangkan 153 warga lainnya berada di Dusun Munggur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Kebutuhan dropping air bersih berpotensi bertambah seiring munculnya laporan dari wilayah lain. Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung menjadi salah satu daerah yang baru mengajukan permohonan bantuan. Dan dari BPBD Ponorogo terlebih dahulu melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat ya. Ketersediaan sarana, penampungan air juga harus dipastikan sebelum distribusi dimulai. Dan setiap laporan kekurangan air akan ditindaklanjuti dengan asesmen. Selain menghitung kebutuhan air bersih, BPBD juga memetakan kebutuhan sarana pendukung seperti tandon dan juga jerigen serta rasi media. Tentunya sama-sama kita doakan juga untuk saudara-saudara kita agar memang benar-benar di musim seperti sekarang ini saat rasi media kita harus pintar-pintar dalam mengatur apapun itu, harus pintar-pintar juga dalam berhemat gitu ya. Walaupun terlepas mungkin dari tempat saat rasi media aman-aman aja, nggak ada kekurangan air dan lain sebagainya, mungkin cara kita dengan menghormati dan juga menghargai saudara-saudara kita yang mungkin sekarang lagi kekurangan air bersih ya, dengan cara berhemat tadi ya, jangan kita sering atau seenaknya membuang air gitu ya, menghambur-hamburkan air itu juga nggak bagus ya saat rasi media ya. Tentunya kita harus bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan apapun itu saat rasi media. Oke, ditunggu untuk requestan dari Bunda Ayani ya, mintanya tambal ban nih, makanya foto akan hadirkan mungkin dari Jono-Joni ya adanya, karena tadi untuk Ajeng Febri belum ada. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune Purwatur di Cakrawala Sore.

0: saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi.

0: Press News. Sobat Transmedia, pengawasan terhadap dapur program MBG di Kabupaten Ngawi diperketat dari 79 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdata per 13 Agustus 2026. Sebanyak 78 diantaranya telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
3: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Alun-Alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohron Nur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
2: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
5: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak terus belakangnya nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
6: Ada berapa kendaraan itu pak?
5: Kira-kira
6: tiga. Ada yang meninggal pak?
5: Ada satu.
6: Terus satunya pak?
5: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temennya.
6: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
5: Tiap malam Sabtu. Kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu. Kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon di tertikat.
4: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
7: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu

0: masih didalami untuk hubungannya berdua ini seperti apa.
1: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
0: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
1: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, stepoter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramester. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

Oke, kembali lagi bareng Fator di kesempatan sore hari ini ya, Sator Rossi Media. Tentunya memang berkaitan dengan adanya beberapa informasi gunung meletus atau erupsi, Sator Rossi Media menyusul peningkatan aktivitas sejumlah gunung api di tanah air ya. Gunung Semeru di Jawa Timur terpantau kembali mengalami erupsi pada Minggu pagi. Berdasarkan data dari pos pengamat ya, letusan terjadi jam 7.51 pagi dengan tinggi kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 1000 meter di atas puncak. Letusan ini terjadi tidak lama setelah aktivitas erupsi yang melanda Gunung Anak Krakatau. Mengingat status aktivitas Semeru yang masih fluktuatif, Sator Rossi Media, masyarakat juga pengunjung maupun pendaki diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang besok kobokan serta mematuhi seluruh rekomendasi keselamatan yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Jadi Sator Rossi Media mungkin ada rencana untuk naik gunung ya, muncak ke Semeru, Fator saranin buat ditunda dulu aja ya. Cari waktu yang lebih tepat nantinya Sator Rossi Media, karena memang ya ini lagi tidak baik-baik saja, seperti itu intinya ya. Jadi tentunya untuk Sator Rossi Media Indonesia sekarang kalau dilihat ya, mungkin dari letusan di Anak Krakatau, Semeru, Lewotobi gitu ya, Gunung Ibu gitu ya, ini kan memang mengitari seluruh Indonesia gitu ya. Kalau dilihat gitu ya, itu mengitari Indonesia. Empat gunung ini benar-benar di empat lokasi berbeda yang memutari atau melingkari pusat dari seluruh negeri ini. Semoga ya tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita jaga negeri ini. Jangan kita senang untuk merusak alam ya. Kalau alam sudah marah, ya tentu ini yang berbahaya untuk kita. Sator Rossi Media, monggo sama-sama kita jaga negeri ini, terlepas dengan aja kebakaran yang dibuat oleh siapapun itu, yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, cari cuan dengan cara haram. Kita harapkan semoga hal yang membuat alam ini marah karena gara-gara mereka tidak terjadi kepada kita semua yang tidak bersalah, Sator Rossi Media. Kita harapkan seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa aman, ayem, tentrem, guyup rukun ya. Hilangkanlah mungkin pemimpin-pemimpin yang zolim, berikanlah apa ya, mungkin hidayah ya, hidayah kepada pemimpin-pemimpin yang zolim kepada rakyatnya. Karena ya setiap pemimpin itu pasti akan bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Untuk para pemimpin, Fatur juga berpesan kepada kamu semuanya aja untuk tetap tanggung jawab ya, adil. Nek jadi pemimpin ya kudune piye gitu ya. Pokoknya ya semua yang kalian lakukan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Pikir-pikir ulang lagi lah ya. Tentunya Sator Rossi Media yang ingin interaktif nanti bareng Fator, jika ditunggu setengah satu ini ya, jangan kemana-mana, Fator akan hadir kembali dengan berbagai informasi lainnya.

0: sekarang di Optis Rezeki kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_Sri Rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rahasia FM Tergelar Anti. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare.
6: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Primanetra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.

0: Seafood. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. First News.
1: Sahabat Transmedia, kecelakaan lalu lintas yang cukup menggegerkan warga terjadi di kawasan perempatan Ngujur, Kecamatan Kebon Sari, Kabupaten Madiun pada Senin pagi. Insiden ini melibatkan dua truk kendaraan berat jenis truk dengan dampak yang cukup parah di lokasi kejadian. Berdasarkan informasi di lapangan, salah satu truk dilaporkan menabrak bangunan minimarket setempat, sementara satu truk lainnya mengambil nasib terguling di badan jalan. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
7: Radio Rasi Media itu 100% visual.
8: Ngerti berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
7: Oh ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
8: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih Mbak?
7: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
8: Tapi masang ya Mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini mah gak ngerti aku.
7: Iya apa sih? Sendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
8: Catet aku bari ki arep pasang iklan wis Mbah.
7: Oh iya, tak tunggu pokoke.
8: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Inilah
9: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, halo Rasi Media, informatif dan informatif ya. Saudara Rasi Media, sekali lagi Fatur hanya ingin berpesan kepada kamu untuk selalu stay safe ya, di ya, manapun itu. Tetap selalu hati-hati, dijaga kesehatan, dan di beberapa lokasi juga di tempat saudara-saudara kita di area Jawa Tengah, Jawa Barat sudah terkena beberapa imbas dari meletusnya anak gunung Krakatau, Saudara Semedia. Dan kita doakan juga semoga ini tidak melebar dan juga tidak sampai ke sini. Dan harga masker juga informasinya sekarang sudah mulai naik juga. Jadi mungkin Fatur juga menyarankan untuk ya stok lah untuk satu masker mungkin ya. Dalam artinya satu buah masker itu 50 masker sekarang berapa, 15 atau berapa gitu ya. Sembari mumpung belum naik gitu ya, kalau terjadi hal yang tidak kita harapkan. Ya tentunya kita harus selalu berdoa dan juga stay safe ya. Kita jaga negeri ini. Kita doakan negeri ini juga agar selalu sehat dan juga seluruh rakyatnya aman, tentram, adem ayem ya, Saudara Media. Oke, tentunya itu tadi untuk kesempatan di sore hari ini. Fatur izin pamit undur diri terlebih dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk Saudara Media yang telah menemani Fatur di kesempatan hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok ya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuror Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
3: Baik, sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut ya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Coba sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
5: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Magetan untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
4: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Wanita juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
5: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan
4: menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adi Mas.

0: Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
1: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
2: Ada berapa kendaraan itu, Pak? Kira-kira
1: tiga.
2: Ada yang meninggal, Pak?
1: Ada satu.
2: Terus satunya, Pak?
1: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
2: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
1: Tiap malam Sabtu kan saya diundang sama kepolisian, saya ibu, mudah-mudahan setiap hari Sabtu itu saya mohon ditertibkan.
0: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
3: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: sehat, apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyam.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Cuma di Optik Kacamata Kumagetan, kamu bisa dapatkan kacamata berkualitas dengan harga yang terjangkau. Di sini kamu bisa borong banyak promo. Ojo lali catat tanggalnya, nggih. Mulai promo sunglass dan soft lens mulai dari tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 26 Agustus. Promo kacamata minus Rp88.000 di tanggal kembar 88 ya, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dan promo besar 50% Optik Kacamataku 2 hari aja dari tanggal 16 sampai tanggal 17 Agustus. Di sini juga menyediakan bermacam-macam produk mulai dari aksesoris sampai dengan cairan soft lens. Monggo yang mau tanya-tanya jangan lupa catat nomor adminnya nggih. Kamu bisa hubungin di nomor WA admin di nomor 0822-4513-0481.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di

0: tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
2: Hi hi, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Eits Plus Radio dan juga di Rasi.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan

0: dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuron Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
3: Baik, sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut ya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
5: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Mantap untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
4: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
5: Saya ada di sini olahan susu, susu kampung susu, susu segar dan terkelola dan olah-olah yang ada di sini. Termasuk
4: menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sefa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
6: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
7: Kira-kira? Tiga.
6: Ada yang meninggal, Pak?
7: Ada satu.
6: Terus satunya, Pak?
7: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya, Pak. Ya.
6: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
7: Tiap malam Sabtu, kan saya diundang sama kepolisian, saya ibu. Kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas

0: Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendrem mimi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Ke Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes kio.
1: Ke Beauty Box. Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare. Rasi Media.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo, asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan, toko 21 Jalan

0: Toko Budi Karya Tani, Kilen Pasar Ndolopo, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Defoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus? Mata plus? Atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes Mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes Mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes Mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
9: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Kreasi Media.
2: Inspiratif dan informatif. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuron Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
5: Baik, sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut ya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan, tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga, dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif, terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
7: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Mantap untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
6: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
7: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan keterlambatan, dan olah-olah yang akan segar. Termasuk
6: jual-jual ini. Menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara

0: coba setiap hari Sabtu itu saya mohon di terdekat.
1: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Plames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Basinsi Media,
1: Kesehatan dan Informasi.
0: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya jumpa lagi bareng Fatur ya. Sahabat Rasi, Fatur pengen bahas tentang apa ya, hal yang sebenarnya sudah sering kali dilakukan atau mungkin menjadi kebiasaan juga untuk anak-anak muda. Kalau sebelumnya Fatur sudah sempat membahas tentang bahaya dari merokok ya gitu ya. Ini Fatur pengen bahas tentang saudaranya ini ya, terkait vape, sahabat Rasi. Vape ini biasanya memang kelihatan keren ya, tapi dampaknya itu lebih ngeri ternyata. Tentunya anak-anak muda sekarang banyak sekali yang sudah menggunakan yang namanya vape ini, sahabat Rasi. Dan Fatur nanti akan kasih tips atau mungkin informasinya juga terkait apa sih gitu ya, bahaya dari vape atau rokok elektrik ini. Banyak yang bilang vape lebih aman dari rokok, gak bau, lebih sehat gitu ya. Pertanyaannya, benarkah begitu atau cuma mitos yang dibungkus marketing? Jadi nanti Fatur juga akan bahas, kita bongkar aja apa itu vape, apa isinya, siapa yang paling berdampak, dan resiko nyata sering ditutup-tutupi seperti apa saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur, kita bahas lebih lanjut di sini aja.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Rasimedia, kreatif dan informatif.
4: Sahabat Rasimedia, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpix Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Sebelum Fatur membahas lebih dalam terkait vape ya. Sebenarnya vape itu apa sih, sahabat Rasi? Kenapa kok bisa populer gitu? Jadi vape ini adalah alat penghantar nikotin berupa uap ya, atau berbentuk uap gitu. Isinya itu cairan yang disebut liquid. Nah, biasanya tuh mengandung nikotin, kemudian propylenglikol, gliserin, bahkan perisa kimia, sahabat Rasi. Kenapa vape ini bisa laku keras gitu? Karena ya tentu selain memang rokok sekarang makin mahal gitu ya, ini juga biasanya tuh lebih kepada desainnya itu keren, rasanya manis dan juga banyak sekali yang buah gitu ya, ada yang mint yang segar gitu, dan dijual seolah-olah itu lebih aman daripada rokok. Bahkan banyak influencer itu ikut promosiin terkait vape ini, sahabat Terasi. Padahal satu hal yang penting ya, yang perlu kamu ketahui, lebih aman bukan berarti aman gitu. Untuk lebih dalamnya lagi, sahabat Rasi, vape ini adalah kadangkala tuh bisa digunakan sebagai pengganti dari rokok gitu. Ada yang bilang bahwa aku coba ngevape lah ben iso mandek ngerokok gitu. Ngenek ngerokok terus apa-apa gak enak gitu ya, baunya gak enak, asap rokok berbahaya gitu. Sedangkan vape itu asapnya enak kok, wangi, manis gitu ya. Karena memang vape itu kan dari liquidnya itu berbeda-beda saat rasanya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa mint dan lain sebagainya. Ini yang membuat kadang-kadang orang itu tertipu. Apakah memang asap dari vape itu tadi tidak berbahaya? Apakah lebih aman daripada rokok? Nah, ini yang perlu kita bahas lebih dalam, sahabat Rasi. Karena lebih aman bukan berarti aman ya. Jadi kita bahas lebih dalam nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur ya. Kita bahas lebih lanjut terkait liquid dan juga vape di sini aja.
2: Duh, asti, nah.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.co.id. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
9: Oke, Rasi Media, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, nikotin ini adalah masalah utama yang ada pada vape. Jadi jangan tertipu asapnya, asapnya yang manis, asapnya yang enak, asapnya yang mint, segar gitu ya. Vape tetap mengandung yang namanya nikotin, zat adiktif yang bikin kita kecanduan. Jadi bisa dikatakan sama aja sebenarnya kayak rokok, cuma bedanya kalau vape ini lebih elegan, lebih apa ya, nggak sekali pakai gitu ya. Kan bisa vape ini kan cuma wadah gitu aja, sahabat Rasi. Ini yang membuat mereka itu terkadang ngerasa bahwa ini wah keren ini, untuk anak-anak muda cocok banget nih pengganti rokok ini ya, gitu ya. Jadi di vape ini ada nikotin juga, sama halnya dengan di rokok, sahabat Rasi. Kalau di rokok kan ada tar gitu ya, ada tar nikotin gitu. Nah di vape ini ada nikotin juga, dan dampak dari nikotin ini lebih kepada kecanduan ya, atau ketergantungan. Bahkan bisa nantinya juga mengakibatkan gangguan jantung, tekanan darah naik, gangguan konsentrasi, serta sulit lepas tanpa gejala putus zat ya. Tentunya pada remaja nikotin ini lebih berbahaya, karena otak itu masih proses berkembang nih sampai usia 25 tahun nantinya. Dan nikotin ini bisa mengganggu memori, emosi, dan juga kontrol diri. Ini tentunya yang berbahaya. Jadi gak ada bedanya sebenarnya antara rokok dan juga vape tadi, sahabat Rasi. Tentunya ini yang menjadi perhatian serius juga untuk anak muda, bahwa kalau kamu cari alasan untuk berhenti merokok dengan vape, ya itu sama saja gak ada bedanya gitu. Jadi lebih baik kamu jauhi gitu ya. Dan juga ya udahlah, kalau terlanjur ya berhenti, kalau belum terlanjur ya jangan mendekati gitu. Jangan sekali-kali kamu pengen nyoba gitu, karena biasanya tuh rasa penasaran tuh membuat orang itu jadi tertarik gitu. Wah, aku penasaran gitu, kita enak gitu. Tak jajal saya. Iya, yang ini yang salah ya. Yang perlu kamu ketahui bahwa kamu bisa mencoba hal-hal yang positif, tapi kalau hal-hal yang negatif, buat apa kamu coba gitu? Nanti Fatur juga pasti bakal bahas ya, setelah yang satu ini, bahaya dari nikotin dan juga vape ini untuk paru-paru, sahabat terasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Fatur di sini aja.

Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat

0: Titik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk informasi lebih lanjut hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026 hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, kembali membahas terkait bahaya dari vape sendiri, sahabat Rasi ya. Selain memang masalahnya itu ada di nikotin, sebenarnya memang vape ini lebih kepada bahaya untuk paru-paru. Vape memang tidak membakar ya, tapi dipanaskan, sahabat Rasi. Saat dipanaskan ini, cairan dari vape ini bisa menghasilkan berbagai zat-zat yang berbahaya, bahkan logam berat ya, seperti nikel dan juga timbal. Bayangin aja ya. Di dunia medis ini mengenal istilah namanya EVALI atau E-cigarette of Vaping Associated Lung Injury, sahabat Rasi. Nah, kalau kamu nanti sudah kecanduan, kalau kamu nanti sudah terlalu sering yang namanya nge-vape ya, gejalanya nanti kamu bisa sesak parah, batuk parah, nyeri di dada, mual dan juga demam, bahkan dalam kasus tertentu ya bisa mengakibatkan kematian, sahabat Rasi. Jadi jangan bilang vape itu enggak masuk paru-paru ya, tetap masuk dan resikonya itu nyata, sahabat Rasi. Tentunya jangan sampai kamu mudah terpercaya dengan marketing-marketing atau promosi-promosi yang memang bisa nanti mengakibatkan kerugian sendiri bagi diri kamu. Vape ini sama halnya dengan rokok ya. Rokok itu ada bahaya efek sampingnya. Sudah dikatakan juga di bungkusnya ya bahwa rokok membunuhmu ya. Jadi memang sebenarnya sudah dikatakan seperti itu bahwa berbahaya rokok itu ya. Tapi banyak sekali orang yang ya wis lah. Toh yora langsung paling pikirannya gitu ya. Jadi ini yang salah ya. Tentunya kita harus bisa benar-benar berpikir jernih. Untuk anak muda terutama ya. Ini bukan hanya soal gaya, ini bukan hanya soal fashion ataupun style, tapi ini adalah soal kesehatan bagi kamu. Kalau kamu memang sudah terlanjur vape ya, atau bisa kamu mungkin berhenti pelan-pelan gitu ya. Atau enggak ya itu vape kamu jual aja udah gitu-gitu ya. Kalau kamu jual vape ya otomatis kamu enggak bisa nge-vape gitu aja. Caranya tuh ya kamu harus memaksakan diri. Tapi kalau untuk kamu yang memang belum ya, belum sama sekali mengenal yang namanya vape, enggak usah cari-cari saat ras ya. Enggak usah mencoba yang namanya vape karena terlalu berbahaya, oke? Okay?

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuror Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
5: Baik, sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
7: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Magetan untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
6: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lau Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Slamet Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
7: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan keterlambat dan olah-olah yang ada di sini. Termasuk jual-jual ini.
6: Menurutnya keberadaan event seperti Lau Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sefa melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter dari Radio Rasi melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.

0: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti lintas informasi Plamesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen mengatakan sesuatu hal yang perlu kamu ketahui ya, terutama untuk anak muda. Vape ini tetap berbahaya, sahabat Rasi. Bahkan nikotin yang ada dalam kandungan liquidnya itu ya, itu bisa bikin kamu kecanduan. Makanya ketika kamu mencoba vape pertama kali gitu ya, liquidnya yang mungkin kamu suka rasa buah atau apa,

gitu ya, kamu terus kecanduan gitu ya, sekali sehari itu bisa nge-vape berkali-kali gitu ya. Kalau vape kan ya nggak ada habisnya gitu, sahabat terus selama liquidnya masih ada kan ya, tentu masih lanjutnya. Ini berbahaya tentunya, berbeda dengan rokok. Rokok mungkin bisa satu batang dua batang gitu ya, tapi semuanya atau keduanya tetap berbahaya, karena memang dari vape ini tetap berbahaya dengan berbagai kandungan-kandungan yang berefek panjang tentunya. Dan nikotin yang bisa bikin kamu kecanduan otomatis ya, itu dalam jangka panjang pun juga bisa merusak berbagai paru-paru yang jadi korban utamanya. Bahkan anak-anak muda ini paling rentan, karena sekarang ya rata-rata pakai vape ini ya anak-anak muda, usia paling ya SD SMP juga sudah ada gitu ya, faktor menemui gitu. Bahkan ini yang menjadi edukasi penting untuk kedua orang tua ya. Jangan mudah memperbolehkan anak-anaknya itu untuk merokok ataupun vape ya, karena ini untuk jangka panjang ke depannya. Terlepas kamu bilang mungkin alah ben lingkungannya tanah ngono, nah ini yang salah ya, dari lingkungan ini yang salah tentunya. Ya sebenarnya boleh, kamu mungkin akan pengen di lingkungan ini ya, mungkin rata-rata vape, rokok dan sebagainya, ya boleh, monggo silakan. Tapi yang jelas kamu jangan sampai mencoba-coba, jangan sampai ikut-ikutan, itu yang penting sebenarnya. Benteng dalam diri kita inilah yang harus nantinya bisa membuat kita lebih tercegah dan juga lebih aman dalam segi kesehatan, agar jangan sampai vape maupun rokok nanti malah membuat kita mati pelan-pelan ya. Tentunya untuk orang tua diingatkan anak-anaknya, boleh ya, maksudnya dibebaskan itu boleh anaknya, tapi jangan sampai anaknya itu terjerumus semakin dalam. Kalau memang bisa untuk dikasih tahu, diomongin alon-alon gitu ya, le gak usah rokok, le gak usah nge-vape gitu. Kenapa saya bilang le ya, karena rata-rata cowok, tapi enggak menutup kemungkinan banyak sekali yang cewek sekarang ya, ini yang berbahaya tentunya. Peran orang tua sangat amat penting, dan juga peran orang tua adalah salah satu hal yang bisa membuat anak-anak itu kedepannya sehat ataupun tidak sehat.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Mams, nih jagoan baru.

segarnya nanas.

Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media. Fatur pengen bahas satu hal nih ya, terkait mitos dan juga fakta dari vape sendiri. Ada yang bilang mitos dari vape itu lebih sehat ya daripada rokok. Nah, ini yang salah ya. Karena faktanya tidak ada produk nikotin yang sehat, sahabat Rasi. Vape ini mengandung nikotin sama halnya dengan rokok. Kalau rokok mengandung nikotin dan juga tar, kalau vape ini mengandung nikotin dari liquidnya. Jadi tentunya ini yang mungkin bisa lebih diperjelas lagi ya. Kalau ada yang ngomong vape itu lebih sehat kok daripada rokok, jadi gak popo lah. Nah itu yang salah ya. Tidak ada produk yang sehat selama ada nikotinnya. Ya mungkin ada yang bilang daripada rokok. Nah, daripada ini tadi yang bisa membuat kita itu terjerumus ke ranah yang negatif. Karena daripada itu belum tentu bisa membuat kamu sehat ya. Sama aja sebenarnya, cuma efeknya yang nantinya berbeda. Ada juga yang bilang bahwa vape itu bantu kita berhenti merokok ya. Ada orang yang ngomong bahwa beberapa teman faktor juga ngasih tahu ya, ngomong gitu. Aku coba nge-vape lah daripada ngerokok ya, ben iso mandek ngerokok gitu. Ya ini salah ya, karena faktanya banyak yang malah jadi double user rokok dan juga vape gitu. Niatnya pengen mandek rokok ben iso dialihkan ke vape gitu ya. Ternyata malah podo wae, ngerokoknya gak mandek, vape malah jalan. Ini yang berbeda, ini yang salah ya. Awalnya kamu cuma dapat satu penyakit tapi malah double, gara-gara pengen menyembuhin penyakit yang satu dengan cara yang salah. Kalau kamu pengen berhenti merokok, ya bukan dengan cara vape, tapi dengan cara mungkin olahraga, dengan cara mungkin lebih ke hidup yang gaya lifestyle-nya yang lebih sehat, atau lingkungan-lingkungan pertemanan yang lebih sehat, yang terhindar dari rokok, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa vape itu bisa bantu berhenti merokok, itu adalah mitos yang sangat amat besar. Karena faktanya banyak yang malah jadi double user atau pengguna kedua-duanya, yang ngerokok, yang nge-vape. Nah ini saya remuk ya. Ada juga mitos lain bahwa asap vape itu cuma uap air. Nah ini yang salah, karena biasanya itu ada yang berbicara bahwa memang alah aku nge-vape ya, wong itu ya liquid kok, liquid itu banyu, itu tadi uap ya. Ini yang berbahaya ya, karena faktanya liquid ketika kamu sedot ya, kamu bakar itu tadi lewat vape, ini malah mengandung zat kimia yang berbahaya. Jadi kalau kamu malah menghirup asap dari vape itu juga berbahaya, sama halnya dengan rokok ya. Berarti vape pasif ya, bukan vape aktif gitu ya. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada tukang nge-vape aktif dan juga tukang nge-vape pasif. Nah ini asapnya itu sama-sama berbahaya saudara sih, karena zat dari kandungan liquid yang dibakar melalui vape tadi membuat asap itu mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Jadi jangan sekali-kalinya kamu malah senang menghirup yang namanya asap dari vape tadi. Asap rokok berbahaya, asap vape juga berbahaya. Jadi lebih baik kamu hindari ya, daripada nanti malah timbul hal-hal negatif ke belakangnya. Pokoknya vape sama rokok sama-sama berbahayanya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: Envita tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
6: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif, sahabat Rasi Media, vape dan juga anak muda. Apa ya, bisa dikatakan memang vape ini paling agresif menyasar kalangan anak muda atau remaja ya. Rasa manis, kemasan lucu, harga terjangkau. Ini membuat orang itu tergiur ya. Dampaknya ketergantungan sejak dini kadang bisa mengganggu yang namanya belajar kita gitu ya. Belajar kamu sebagai remaja, sebagai pelajar. Pelajaran atau prestasi bisa menurun. Resiko pindah ke rokok konvensional. Masalah mental juga emosi. Niatnya pengen berhenti merokok, malah terjerumus kedua-duanya. Atau mungkin ada yang awalnya pengen gaya-gayaan, mencoba, alah gak pengen gaya-gayaan tok. Akhirnya ketergantungan, awalnya nge-vape tok, malah nambah rokok. Nah ini berbahaya ya. Ini bukan soal nakal atau tidak. Ini soal industri yang sengaja membidik anak-anak muda. Tentunya dampak jangka panjang ini sangat amat berbahaya ya. Yang belum banyak dibahas adalah resiko dari penyakit jantung, gangguan hormon, sistem imun yang melemah, bahkan efek jangka panjang belum sepenuhnya diketahui. Vape itu relatif baru, artinya kita belum tahu kerusakan 10 sampai dengan 20 tahun ke depan, tapi tanda-tandanya sudah ada. Jadi sebelum kamu terjerumus, lebih baik kamu stop dari sekarang.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya nampaknya percuma dari Fatur harus usai terlebih dahulu ya. Fatur cuma kasih beberapa tips dan juga langkah realistis ya, untuk kamu mengurangi nikotin ya, dan juga bertahap aja. Jadi vape itu kamu kurangin ya, pelan-pelan aja, jangan terlalu sering, jangan beli liquid cadangan tentunya ya, dan ganti kebiasaan mungkin bisa air putih, permen bebas gula. Cari dukungan dari teman dan juga keluarga, bahkan bisa konsultasi tenaga kesehatan bila kamu perlu. Jadi berhenti itu proses, bukan lomba, tapi semakin cepat semakin baik. Fatur pamit undur diri terlebih dahulu. Tetap jaga kesehatan, salam tarawih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuror Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
3: Baik, sobat. Petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
5: Dengan adanya Fun Run ini bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Lembang untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
4: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
5: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan keterlona, dan olah-olah yang ada di sini. Termasuk
4: Menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. 3 motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, 1 remaja meninggal. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. 3 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 pengendara meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, 2 pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
6: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
7: Kira-kira? Tiga.
6: Ada yang meninggal, Pak?
7: Ada satu.
6: Terus satunya, Pak?
7: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya. Ya.
6: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
7: Tiap malam Sabtu, kan saya duduk sama kepolisian, saya ibu. Mudah-mudahan setiap hari Sabtu itu saya mohon ditertibkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan 2 korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Acil P.
1: Royal Music.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, Radio Inspiratif.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
2: Meledak.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
5: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
4: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
5: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
4: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
5: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Roro Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Shirley.
3: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengko, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Shirley, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut ya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Slamet Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Slamet Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
5: Bukan berdampak ke Singolangu, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Bantan untuk mengangkat dan promosi wisata yang ada di kabupaten.
4: Dia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lawu Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Anita juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
5: Saya dapat sini olahan susu, susu Kampung Susulawu, susu segar dan terkelola dan olah-olah yang ada di sini termasuk
4: Menurutnya keberadaan event seperti Lawu Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
6: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
7: Kira-kira? Tiga.
6: Ada yang meninggal, Pak?
7: Ada satu.
6: Terus satunya, Pak?
7: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya. Ya.
6: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
7: Tiap malam Sabtu, kan saya sendiri sama kepolisian, saya ibu, juga setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Gendeng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: Sahabat Rasi Media, MBG kembali bikin geger penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Eits Radio dan juga di Rahasia.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xspace Radio dan juga di Rahasia FM Magetan. Rasi, Radio Inspiratif.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan. Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
2: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go, this is your radio, your

0: saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

hubunganku wis ending. Kowe sing tak anggap penting jebul mung nyiksa batin. Au. Dece musik.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Ngersik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: istri Bapak?
1: Alhamdulillah, Bu. Setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra, Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa, Bu. Tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Violet Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Rasim Media.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji, Setro Wirian, Kaipon, Gege.

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: soce nangis, malah nangis.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare.
4: Power Play. Kasih Media.
3: Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, benar tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Power Play Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.

0: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Tidak kena dibatasi.
2: Napa ini, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu.
1: Amerika harus bisa menguasai antariksa. Bisa menguasai sak dure malah. Mungkin lah isik kurang mana?
2: Sak dure mana?
1: Terus sak dure. Sampai happy apa tak? Buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Tidak ada pol-polan. Tidak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih kalau tamate itu ya. Berarti pol-polan ini namang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah ijek bulat-bulat sebab akibat ngotong terus sebab akibat orang berber gak perlu bulat. Nah, orang berber jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Jangan lingkaran setan ini berkok ini kene, balik neh. Persoalan ini balik neh. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo budu. Apa wong melarat gak jadi wong budu? Apa sing marai wong budu iki terus dadi melarat? Ini lah gak iso dijawab. Gitu ya, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo. Napa? Mergo bodho, mergo gak iso nyambut gawe, mergo bodho dhewe gak iso rong ilmu, mergo gak iso rong ilmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jagadke yo melarat. Terus kok mulekne kaya ngono lho nggih. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Menurut barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penawe bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho nggih pirang-pirang ta nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok, kosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan, kloso niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kenek manfaat kenek dienggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Thalhah Mansur SH. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah ya anake bakul kloso dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho mboten niku pirang-pirang to nggih. Ora usah di sebab akibatnya itu mulanya sing penak mula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Ini pun jadi patokan nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang terus kurang.
2: Nggih.
1: Nek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh. Lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati bareng patunge kon masang pengen wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan jalan perang untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi niku mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah, fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, dibuka ya langsung paham, oh, iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah, itu kudu di beda ni. Royah ni ku nak notok, notok ni ku pal, sopok pal Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun ku bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparingi asma wal awal wal akhir. Kok akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki kok beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, sumadine aku tak tak leren. Ga iso bar kuwi jek ana neh kok. Anak neh sampai us mati kecik anak neh us mati kecik anak terus alam kubur, alam kubur anak terus alam akhirat, alam akhirat anak terus eh gitu gak swargon rokok, swargon rokok ni ku menopon mendek dek swargon rokok saya terus sampai terakhir wa ashnu da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito mangkon swarga ke bijing niku. Ke selawase lawas. Niku mekelen paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono-ngono iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Aku alhamdulillah rabbil alamin iku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih? Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mau dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni. Orang sanggup tuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min akmal ibni saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu
2: nguntung nolak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngeta teng bayang loro karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi. Hitungane menungso wajar lawaran misalnya teng masjid to nggih. Iso jamaah ning masjid ngene gak aku susah malah loro malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek Rasulullah ora jombok reken. Orang sanggup turun. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunaklah laramu ku di ancik-ancik nyedik dengan Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara aku sebutkan Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggo sedo sowan dhateng panjenengan. Dan ini kok jenengan resi'i lara kan diresi'i kok terus kurung daging entek ya itu lagi ya alhamdulillah mula Kanjeng Nabi ini kok enten saya takon ngeten santri ini kok sosong deh lek takor wano Pak Imran apa Kanjeng Nabi ini kok lah kekasih Gusti Allah ya dapat disik dia kan sakit bareng tenopo. Mesti lagi, kekasih mesti lah iu rasa tidak iu orang lo. Justru diparingi gerah kuwi, ikut cucian terakhir, bilasan terakhir sebelum Rasulullah SAW kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bentuk-bentuk cili-cili dirusiki, supaya ketika SAW kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, mesti lagi, mana? Nek-nek uang kok jenisnya soleh ora tahu melarani uang lumanu arep loro arep mati kok loro sik laran telung tahun ya justru telung tahun itu resik-resik lah. Dan itu kemuliaan dari Allah melani nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak nih kuau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara niki malah jamaah ora iso tertib mboten usah ngoten. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten. Larane kuwi dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki-niki teng Amerika. Enak uang duit tanah atau pinggir pantai. Ini ku sepi pantai ini. Sepi pantai ini. Bebek bingung. Dipali bangkrut. Kalau gue salah adalah usaha ini kuto bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai. Didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai. Tak orang enak segelum. Tukulung ada soko pemukiman. Nah, ini jenisnya tantangan jadi peluang. Napa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai ini ku didekno gubu-gubu alami. Terus biar-biar ngeklano teng kira-kira kecorong ini istiklano yang Mayangkara istiklano yang Patria, Mayangkara, Pandos, pokoknya bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda menengah Amerika soalnya gitu. Itu ternyata sepisan pindu pintelu ini apa perlombaan voli voli pantai ini itu susu rame ya gubuknya payu gubuk reyat lah pring-pring ngeten mawon nyewane podo karo hotel berkepanya luar pantai gak ada penginapan lihat ini. Nah, niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan terjas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. mboten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wis ah ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis niki niku sing gregeto niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer lopone sembarange bebas di tuku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelik nang ilmune Allah sok disedhek Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan mboten man kata ma ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya maka besok kalau mati dia akan disedhek dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Wow. Tantangan jadi peluang. Iku pakai bab dunia mana nih? Sakit terjadi nggak tuh nih? Sakit terjadi nggak tuh? Sampai bolak balik, omae kok sepi nopo? Dua omae pinggir atan. Jalannya serotok ramai ya kayak wong. Dulu ada wong nonton sepeda motor. Dulu ada wong sepeda motor. Gembos banget. Ya, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sama telaten sawan rawulan rawulan dari dijujukan wong. Nggak kira ada wong bane gembos jam si jibungi. Ini kalau saya buka loh mat. Ini lagi. Ini kalau saya buka kawitan banyak sengsoro. Tak boleh sama kenal itu betul. Maka itu bisa di manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkelak berbalik dicubit itu sayang. Sakit ta nggih? Dicubit itu sayang. Malah nek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit kok jarak kok. Iya ta nggih? Nggih, niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong lek wis kenal si Heni, bapakne ngoten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, Pak. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apa dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Lalu suatu ketika ini dibido pas podo-podo adus tengkali rekreasi ugari-gari lah kok nun sewu kelambungnya digawa Melayu karo Heni itu pengenalannya ternyata Heni itu juga mau bercanda mana ono mana bidanan dibido terus tapi karena sudah kenal dan asik itu jadi nikmat metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok niku lek wis kenal tenan karakter istri maka sampean gak perlu bingung menyang bentuke ngono kuwi semekane ngono wis anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia tinggal sampean mampu gak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami.

tanda cintaku padamu. Wah, terus sampean teko apa? Lho, apa baik iso ini anu lho. Karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting ini kula jenengan mboten ngoten nggih. Diperngeti bojo panggah nelongso elu. Mengku gandengan sampean sapi seraget kok. Jenenge sapi seraget iku lek sitok sajak mogok sampean nelok mogok to mengenali kemogokan bersama. Iya toh nikmatin jerum. Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok melaku aku tak melok melaku ngimbangi. Nah keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, aku buntune sak piro lah, niku kudu pas. Wong jenenge judu. Awak dhewe niki bolong dadi kawula. Allah sempurna buntu genep dadi bendara. Maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi nek nuwun sewu awak dhewe keciuten ya Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk, menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus gerolak saombo-ombone Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kudu lengkap, sak lengkap-lengkap. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul lho ya. Masa salah hitung lho. Iya yang ini kira. Wah roh ini kira malah aku raisa. Wiridan raisa ngamu. Dikirannya loro itu gak enak ngamalnya. Ini ku contohnya. Ini dicontohnya tengriki. Ma'ayusofu bin insan minal baya binal balaya wasyadaib Allah itu nabi soalai lada terdunia. Watam nau mintak siri amalil kiri. Fa'in namuro tahu anjas tamiro baka anjas tamiro baka uhi duniau. Menungso ni ku gak? Nali ko nompo bilai, nompo pacuben saking Allah baik dengan seberusuh berupa nopo sakit nopo berupa nopo sing sampai bisa walaupun gak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Betul? Uang saya ingat ini, apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini kan aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga, ini semalai sholatnya mundur. Jadi kan apun-apun-apun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada tak ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sama paham no kumut. Ya, tantangan ini karena paham niku tak mawat. Lalu karpe menungsa ini kan kepingin nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, arti tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Dan walaupun halu fitolah bisa ada tilakhirah halal mutrofinal mutawarriin. Karpe apa tak? Pengen urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bro sedekah akeh. Karpe awak sehat. Bali ngono to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala itu paling lorok. Ceket lorok. Karena lorok paling lebih murah. Relasi sudah. Lihat lagi. Ngorongnya orang gemen-gemen ada stroke. Terus stroke terus gak usah lapo-lapo. Ngomongnya pelo. Nyeklo handphone ya. Sudi telepon kalau gak paham. Lalu gue uang buat tendang semeleh teng Allah. Tambah nemen lorok nih.

0: Akhirnya sebenarnya sitik-sitik tau ngaji aku jangan lek soal dunia ngono jane ora tak geton aku soal gondong pancen yo jatahe ngene nyatane anak-anakku yo mapan cuma ngene iki aku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe gara-gara ngene iki lara malah gak iso ngibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dia buntu mboten paham Allah. Tapi lek dia paham justru aku diparingi lara ngene iki alhamdulillah. Lah menawi kita tingali kasus sing niku wau kasus asale wis penak sembarang sedekah bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang jadi bangsa akhir-akhir paringi lara jegah niku lek karepe menungsa terus ngene karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak kata ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki kaya awak dhewe saiki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'ima. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlake lahir mungkin gulekno instruktur militer untuk dipaksa kon disiplin iso cara lahir. Tapi sapa sing arep nginstruksi muncal-muncale ati. Nek sing arep nginstruksi lek ati kon baris iso baris tenan ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus ati ini sing baris jamaah niku terus majep Gusti Allah kabeh. Wong ene sing mlayu ning toko, nek sing mlayu ning sawah, nek ketoke ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata atine blas gak baris. Sakit ngoten mboten? Sakit. Ngeten lho jenengan iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngajine iki dhewe-dhewe kok. Bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya to nggih. Kula mungkin mikir bariki ning Kundan. Bariki ning Jenggah. Kok bar kok Kundan mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai salat sing gak ana aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih wis apal lho nggih Fatihah wis apal. Niki ku mlayu kok ndudu gelis. Jangkae ati niku luwih jembar dibang sangkae sikil. Saman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebat ati lak teng mriku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah ayu ngono ge. Dah ayu niku dikakson ngono mesem. Wes ngono masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal jek ketok mesem e. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge kalau Allah Ta'ala lakon-lakon hati yang sok bedal-bedal nyempal-nyempal pagri Allah betul lagi ya? Pagri fisik mungkin dibatasi hukum haram dibatasi hukum negara nah ini dihukum ini mungkin bisa terkendali gitu lagi ya? Tapi coba lek muncal-muncal hati cuma ayu tunggu di ajin dikendali dengan gini apa betul bisa dan betul sakit ati ini mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik loro wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah minimal wong niku lek diparingi loro setruk ngoten upamane ngoten cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten niki lek wis loro rada pelo terus mati separo nggih arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih akhire wis pegang misuh dadi kan minimal misuwe sudo karek ping 50. Iku nentang lek wis no women glone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek piye bae telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhrijuhu min asri wujudihi ila muttasai suhudi
1: Yang terpenting lagi kalau sama sakit, nak wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang jadi lemah. Yang penting lah iki. Yang ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud itu fisik saja. Ini kan nilai dari rohani. Boleh seorang ini terus dia. Fisik di jasalat gak kena. Gitu ya. Ya sekarang kedap-kedap ini tuh lah. Kedap-kedap itu ketika puncak pul iso soan dengan Allah, justru itu akan lebih cepat soan dengan Allah. Ya gitu ya. Secara pengalaman umumnya sakit nih kunci dengan rasa nih kata. Wala sabila lahu ilal usuri lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhu muradahu. Walaupun diatur kita nih posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek men dilatih liwat ibadah biasa sergap salat, sergap tahajud, sergap poso itu gak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna soalnya apa? Enten aku melok berperan, aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah, aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal itu wau. Tapi lek wis larat ceket ngoten niku aku arep dilendi wong obahe ora iso ngoten lho nggih. Dan saat obahe gak iso langsung dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah rengkuhan kasih sayang Allah, bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Dia nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga bu gak enak kopi ngoten. Ya bosan aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyanti. Kan yang penting duduk kopi nih, tapi kasih sayangnya bujuku tambah nemen lah aku loro gitu. Nah Allah itu tiba enak karena kasih sayang tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut terus masuk, akan menenggelamkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih. Nanti tak kula contohne nganten. Nganten iku lek kesih teng wadi ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gitu nggih, enten nganten jujur teng wadi iki kok. Nggih pun bahagia oleh pacaran wis suwe. Keturutan iso dadi nganten. Tamu pulang-pulang tambah anaknya yang aduh senangnya pengantin baru itu ya. Itu senang, tapi itu belum sempurna itu. Mergo jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar kok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna dereng kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Ngantene anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ketemu wong sing wedik cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika di buru-buru Jibril. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tahu ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki. Singkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh lho kowe. Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, apa bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Sampeyan bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur wae. Tapi harus kenal banget sampai bojo itu, akhirnya sampai pakaian pun dilepas, gak masalah. Iya, nah, orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Cepatlah istiqomah. Karena udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Taala niku sak gini incet contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sakjane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Dan lalu kita nerima. Itu luar biasa. Ora kena dibayangne. Iki mek diceritakno ngaji to harus. Aduh, iya. Sampe bayangne dhewe. Ya apa? Nggih. Ketika orang itu lama enggak ketemu. Enggak ketemu anak, ora ketemu niku seluruh pangkat hilang. Seluruh harga diri hilang. Sampai nang lebuk ini nangis dengar apa wae gak isin kok. Nggih. Gak isin karena ada pertemuan kasih saya luar biasa. Isa nangis, saya sedih. Nggih. Nenten soal pengenalan niku, Pak. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal. Anak Abu Jahal. Taman mesti kurung Abu Jahal lu gergetem. Lah, Ikrimah niku putrane. Putrane Abu Jahal niku ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam niku sengsara. Iso sampai mlebu Islam niku gara-gara nanti kok Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari napa nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketepaan nelayan ini sebut Islam. Nyapa menggos-menggos melayu-melayu. Maksudnya apa gitu terus nyengkono nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Woi ku apa? Arba gak ini apa? Itu tuh renar lah. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berorotan. Tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, tek ngeten tok buka niku. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Lho apa tau kuman musuh Muhammad yang lebih Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab lebih Islam saiki dadi sahabate sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin ora ana lho malah ngandel. Lha terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngono ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya itu langsung manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa. Siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliatan triliunan. Rekeningnya tasih lengkap niku. Mula sak menika kraton kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna te kula korban ke kaki wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku lere dikoyo-koyo dhisik sungguh Yaman Mekah niku tebel. Nek jaman biyen, saiki numpak bis ngono wis tekan Mekah. Nek jaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyuruh ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsara, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nyuwun sewu, sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wes dipen apa kumpul bojone lah sampai pada puncak itu sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Ini
2: sahabat Rasi Media, Suparno 58 tahun warga desa Menturus kecamatan Kudun Jombang hilang setelah buang air kecil di bawah pohon alpukat lalu naik ke tanggul sungai Brantas desa Kebuan kecamatan Musikan. Warga menentukan sandal kiri yang diduga milik Suparno mengambang sekitar 5 meter dari bibir sungai sebelum dilaporkan ke Polsek Musikan. BPD setempat ini dan juga tim SAR melakukan pencarian menggunakan perahu karet, namun korban masih belum diketemukan. Demikian info terkini bersama saya Bakarso, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat pagi. Ketemu lagi bareng Bakar Sepagi ini di Cakrawala Pagi nggih. Untuk edisi tanggalnya 8 September 2026, Bakar Sepagi hadir untuk menemani panjenengan semuanya.

Selamat pagi, sahabat Resi. Ya, alhamdulillah, tembang dari Bunda Rita Sugiarto sudah kita hadirkan di Cakrawala Pagi. Edisi tanggalnya 8 September 2026 ya. Seperti biasanya kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi lewat jalur teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya. Pagi ini selamat pagi untuk yang sudah mampir di WhatsAppnya Rasi Media. Ini siapa ini? Wis jam 5 luwehe 56 kuwi wis WA jan luar biasa ya, jenengnya Mas Bayu Samudra Wijaya. Selamat pagi, pagi luar biasa. Pongsok pagi ki luar biasa toh, Cah. Selamat pagi Mbah Karso ter. Mbah rekos lagunya Lolita emangnya gue pikirin. Untuk Mbah Karso semangat siarannya, ojo lali sarapan dan olahraga supaya sehat jiwa dan raganya mosok. Mbah, aku lagi praing ngojo soale aksetiku kumat. Loh kok iso? Rodok ngliyeng, dongakno ndang mari ya Mbah. Ya, tak dongakne ndang mari. Muga-muga gendang aktivitas neh. Dik bengi wis periksa ning UGD Mbah, tapi disarankin ning dokter jiwa. Hei. Kok iso iki lho? Kudune gak ning dokter jiwa. Lah ning dokter apa, Mbah? Dokter wedhus. Wis pokoke ter Mbah. Oke, ndang sehat ya. Ki ndang wae informasi ning Mbah Karso pagi ini ya toh. Syukur-syukur ngono informasi ngopi bareng ngono Sherlock geruduk ngono ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Pagi ini kita tunggu untuk kebersamaan sahabat Rasi karena cuaca di Kota Magetan juga dinginnya luar biasa. Pagi ini karena suhunya berada di sekitaran 20 hingga 21 derajat Celcius. Dan juga lalu lintasnya terpantau sudah mulai ada peningkatan ya. Untuk biasanya kalau Mbak Karso pagi ini belum begitu ramai, tapi pagi ini sudah ruam sekali. Apakah karena biasanya jam 5:30 wijik potong dedet gitu. Ini 5:30 wis wadang jinglang. Ini ki pomong ngempluk ya ora iso, mergone kena srengenge ini wis kudu tangi ya. Oke, selamat pagi pokoknya untuk semuanya. Tetap semangat bersama Rasi Media. Yang mau merapat monggo lewat teleponnya langsung saja. Cus ya, dan juga jangan lupa nonton visual kita di X-Space Radio.

X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartohar.

0: Ini media, MBG kembali bikin geger, penolong gizi atau ancaman kesehatan. Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat setelah mengkonsumsi makanan MBG. Padahal tujuan program ini jelas, memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus membantu memperbaiki kualitas kesehatan dan tumbuh kembang mereka. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, makanan bergizi harus aman untuk dikonsumsi. Ketika kasus dugaan keracunan kembali muncul, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan siapa yang salah. Penyebabnya harus dibuktikan melalui pemeriksaan, mulai dari bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur SPPG, penyimpanan, hingga distribusi makanan. Tetapi jika kejadian serupa terus berulang, tentu pertanyaan yang lebih besar muncul. Apakah sistem pengawasan dan keamanan pangan MBG sudah benar-benar berjalan dengan baik? Karena persoalannya bukan hanya soal berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah, apakah makanan tersebut benar-benar aman sampai ke tangan anak-anak? Pemerintah tentu tidak perlu menghentikan tujuan besar MBG hanya karena muncul sebuah kasus. Tetapi setiap kejadian harus menjadi bahan evaluasi yang serius. Kalau masalahnya ada pada dapur, maka perbaiki dapurnya. Kalau masalahnya pada distribusi, maka yang diperbaiki adalah sistem distribusinya. Kalau pengawasannya lemah, maka pengawasan harus diperketat. Sebab keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari anak kenyang dan mendapatkan gizi, tetapi juga dari keamanan, kualitas, kebersihan, dan tanggung jawab penyelenggaranya. Karena ketika yang menerima makanan adalah anak-anak, standar kehati-hatiannya tidak boleh biasa-biasa saja. MBG adalah program besar dengan tujuan yang baik, tetapi tujuan yang baik harus dibarengi pelaksanaan yang benar. Lalu menurut Anda, MBG saat ini lebih layak disebut penolong gizi atau justru mulai menjadi ancaman kesehatan jika pengawasannya tidak diperketat? Sampaikan pendapat Anda di Rasi Media.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
4: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
3: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
4: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
3: Wah, lengkap sekali ya.
4: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
3: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
4: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
3: Mantap! Ada promo menarik nggak?
4: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
3: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
4: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
3: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
4: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-0002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.

0: Oke, sahabat Terasi Media, tepat pukul 6 lebih 21 menit ya, ada informasi dari wilayah Ngawi, yaitu kebakaran hebat melalap gudang penyimpanan sekaligus pengolahan kayu di Dusun Slumbung, yaitu Desa Padas, Kecamatan Padas, Ngawi, pada Sabtu lalu, sahabat Terasi ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran api, ya kan? Ini kerugiannya sing marai geleng-geleng. Lebih rombak kerugiannya, kerugiannya ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Bayang, no, ya toh kerja pirang tahun ya Mbak Karso ya. Lumpuk ini 700 juta. Ya, semoga saja yang punya usaha ini diberikan kesabaran, semoga dapat ganti yang lebih banyak lagi, amin, Allahumma amin ya. Dan juga untuk kesempatan pagi kali ini, mungkin di tempat jenengan ya, hati-hati ketika membakar sampah atau membakar jerami atau pokoknya bakar-bakar lah intinya. Nah, bakar sate mbak, ya aman-aman aja, wong kayak di tanah yo dibakar kok. Kalau membakar sampah harus hati-hati, ditunggu sampai apinya mati ya. Kalau tidak nanti bisa berbahaya karena anginnya kadang cukup kencang sekali untuk wilayah Magetan untuk beberapa hari ini ya. Kita tunggu yang mau berbagi informasi nggih. Pagi ini ada lagi Mat Pagi Mbah Karso, selamat beraktivitas, semangat ceria ya Mbah Karso. Ter-ter-ter-ter-tur. Request Bingkisan Rindu, salamnya buat Mbah Karso dan semua pendengar asik. Ini lagunya kok aneh-aneh. Engko tak golek niki ya, kalau ada nanti kita puterin ya. Iki contohnya ya perlu dibakar iki.
1: Astagfirullahaladzim, Mbah.
0: Ayo bakare sing go menu menu apa kuwi? Nasi Padang kan yo eneng to.
1: Ayo bakar ngono maksudnya.
0: Lah iya, engko kok iso ujan ae.
1: Masalah lho kudu iki perlu dibakar lah, ngono lho Mbah aku wis
0: ujan. Kleru lah ngomong menune nasi Padang perlu dibakar.
1: Gak enek iki Mbah, bakar-bakaran gak enek. Iki eneke manggang kok anu wajan. Terus apa yo manggang itu Mbah. Iki aku lagi nggawe opor pindang, Mbah.
0: Opor pindang ora weh-weh omong.
1: Lah mbae jarene Rene, Mas Bayu kok ngot OTW.
0: Wonge lara.
1: Masyaallah. Lara yo mbokoe gak sehat Mas Bayu nggih.
0: Adegone dokter jiwa barang kok.
1: Iya Mbak.
0: Arep digone nggone dokter jiwa kok jare.
1: Masya Allah. Lah apa lara anu, owah anu polone Mbak.
0: Ketoke nggone. Ketoke bar diputus pacare kok.
1: Masya Allah. Mbak, anu sapa Mas Bayu? Dunia tak selebar daun kelor anu Mas Bayu. Tenang bae. Mati satu tumbuh seribu.
0: Masya
1: Mas Bayu. Kok ketoknya diputus mulai langsung mutung ini aja Mas. Eman-eman sego petel, sego rawon ini jik enak. Kalau apa mana sego padang cuma orang gonku wis to tenan kok kayak gratis sih kok
0: rumah Mas Bayu tenan.
1: Mbah sak durunge assalamualaikum Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak, sing mesti mbak mesti sehat gitu Mbak. Sing jajaluk yo kuwi lho Mbak.
0: Iya. Ajane iki rada ngelusi sih separo.
1: Masa wong migren berarti Mbak.
0: Iya ketok kira-kira.
1: Lah nyapa Mbak?
0: Gara-gara ngimpi.
1: Ngimpi apa no?
0: Dijegoki anu guguk.
1: Masya Allah bleki to. Masya Allah bleki ngono. Baik kok ya dicegok iki lho.
0: Lepas dolan ngimpi pas dolan ning gone Puspa.
1: Oh alah. Oh kono keblekine to, Mbah?
0: Oh tibane ketip ning ngimpi ki tibane wong ngingu anu gugu kok keram.
1: Oh alah ya Allah. Wis degae rica-rica padhe apa Mbah wi?
0: Anu
1: ngingu-ngingune ukehi.
0: Anu nggo menolak wong sing nyang salon.
1: Oh alah. Oh ya yes, serapopo lek ngono tak kira di olah gawe rica-rica.
0: Ora.
1: Iki situasi dan kondisi ini medion ki ya cewerah, Mbak. Wis mletek.
0: Iya.
1: Mbak, laline rame lancar. Pasare adem ayem, Mbak.
0: Iya.
1: Bakul podo bakul ya ngeting-ngetan, Mbak, padahal tanggal 6 ya, Mbak.
0: Iya.
1: Kandhani lho, Mbak, podo ngeting-ngetan, Mbak. Wis pokoke kagem dulur rasih kuabe. semangat selalu. Wis ora peduli wi rame sepi, pokoknya tetap semangat ya Mbah ya. Sehat walafiat. Sing makaryo kula dongaaken lancar-lancar. Sing bakulan laris manis Tanjung Kimpul nggih Mbah.
0: Iya.
1: Lagune kula mengke nyuwun diputeraken ceki-ceki-ceki lho Mbah. Kereta malam.
0: Oh iya.
1: Kagem Mbah Karsone sehat selalu, lancar anggene makaryo. Lagune kula tenggo mekaten mawon matur suwun. Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP ini Bu Ari lucu ya. Kok iso Mbak? Lah apa muni ter ke suarane pedet-pedet, berarti kan overload. Mbah, bariki tak infokan kondisi lalu lintas sekitar Madiun Kota. Ya Mas Bayu, hati-hati nggo tongkat ya. Terus impen-impenen kuwi mboh anu WA-mu dhek ora tak balesi mergo aku lah tak bales sih, Mbah aku dikirimi tuh tinggal bakar-bakar jagung ngono. Wegah aku ngono, makanya rata tak bales sih Ben. Oke, selamat pagi, terima kasih untuk informasi di Kota Madiun ya dari Bu Ari. Semoga warga Madiun sehat semuanya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rasi Radio Inspiratif dan Informatif.
5: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
6: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
5: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
6: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
5: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
6: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
7: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: MP3 si media Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Demikian Flash News untuk pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Oke, sahabat Literasi Media, pagi ini matahari sudah agak tinggi, agak loh ya, belum tinggi banget ya, cuma agak tinggi. Sudah waktunya kita sarapan, sarapan semaput. Ya, pagi ini ada kiriman video-video dari Mas Bayu ya, info-info Mbah. Dari kawasan Palang Pintu, kereta api Jalan Yosudarso, Kota Madiun, kondisi lalu lintasnya ramai pol, Mbah. Pengendara diharap berhati-hati. Nah, ini kita hadirkan di visual kita ya, informasi dari Mas Bayu di kawasan Palang Pintu, kereta api Jalan Yosudarso, Kota Madiun, kondisinya ramai pol. Ya, banyak didominasi kendaraan roda 2 ini ya, sampai uyel-uyelan ya. Hati-hati ya sahabat Rasi melalui jalur ini. Kek nar, narti. Kek, kita tak update dulu informasi lalu lintas nar. Ki merga Bayu ngwai informasi oke jan ya. Dan ini informasi dari kawasan Jalan Pahlawan Kota Madiun, Mbah. Situasi lalu lintas terpantau ramai tapi lancar. Alhamdulillah ya, didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan ini cukup ramai sekali. Hati-hati yang melalui jalur ini ya, sampai terasi ya. Sopo sing duwe kenangan yang kini, ayo. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Bayu. Dan ini ada Mbak Lilis melaporkan dari kawasan Pojok Sari Tinap ya, ini terpantau juga cukup ramai. Satu petugas sudah berjaga di situ untuk mengatur yang namanya lalu lintas dan membantu menyeberangkan masyarakat yang keluar dari Pojok Sari Asri. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan foto-foto dan video-videonya. Ini giliran kita mendapatkan telepon dari sosok juragane Andi onde wingko ra urung. Ya. Piye?
1: Ngadeng ning pilingan.
0: Dipandeng ning marai kelingan.
1: Mbak Karto.
0: Iya.
1: Ini terong usum apa sapi loro iki, Mbak?
0: Anu PMK.
1: Iya, sapine mburiku ke ya dulurku oleh tuku 29. Esuke dicombor gak apa-apa, sore sikile ra iso anu, Mbak, dituku blantik payu 3 juta lho, Mbak.
0: Wis ngene iki anu kowe saiki ganti profesi.
1: Lah ya mesakne, Mbak.
0: Kowe kuwi lho ganti profesi tukang nukoni sapi ngono kuwi lak batimu okeh. Iya.
1: Kok dibelah kek ngono wong
0: loro. Kowe iki nyapu adus apa urung?
1: Dan merak-merak ini masak 200 sih piye to lemu nyawang ki?
0: Lek takok kok klambi kok kuwi-kuwi e rasalin.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku lho ora tau pernah klambi ki 2 hari rasalin. Bendina ora ketok elek ning warung mesti salin ya.
0: Elah lah. Dek ini ya kuwi. Sesuk lak kuwi neh deloken.
1: Aku dhewe apa nggae iki? Jaketmu ki ya kuwi rasane lho, Mbak.
0: Lah aku tanah raine wong nukone ha ya.
1: Ora ya tes ampluki mbole engko.
0: Lah iso. Lah kono kan enek sing nukone kene rene sing nukone ya.
1: Eh cak kene lho.
0: Anu. Ayo awake dhewe ngedekne grup.
1: Kuwi to.
0: Blantik dadaan ngono lho.
1: Mbak, lah ndek iki ki blantik. Lah Mbak Karso.
2: Blantik dadong.
0: Iya blantik.
1: Ngono ta Mbak, golek wong arep dihukum ning pikep kuwi ne maksud. Wong siji lek bayaran 75 Mbak, dadine wong papat ki oleh.
0: Kowe ya melu ngono kuwi.
1: Aku mikul awakmu ae gelem gendong.
0: Bayo.
1: Gendong jaluk gendong ngarep apa gendong buri
0: ning dalon lah cegelukan tampah.
1: Tanah nang warung ki bigrone iki lho Mbak. Iki ngelani ngono teh bigrone apike kok.
0: Ya ben.
1: Aku saiki nang ngale aku. Bigrone ning iki lho. Anak lanang si biye aku sih.
0: Loh. Eleh we ora payu dipajang yo ora payu eleh. Percuma rugi.
1: Iki lo grup pedok. Angkringan juragan kopi. Iki apa iki?
0: Iki lo. Kuwi jajal. Kuwi pomo fotoku sing mbok apa kuwi? Mbok pacar ning kono deloken sedina lak rame ndak umum.
1: Janji.
0: Ya fotoku ta.
1: Serku ki lo sampean arep tak gawe patung ning ngarepan ngene lo. Monggo.
0: Serku at sam ku lo ketane ngono kae takon nempel stikerku lak deloken.
1: Ora dicampek stiker kowe lo saiki tadahku alhamdulillah akeh.
0: Weh butuh karyawan pora?
1: Ora tak ngene ora iso. Buntelanku lu ayo rene sing iso kae.
0: Lah ayo lak butuh aku tak rono.
1: Iki lho takeki gelem ora.
0: Ya Allah ngono ku ya ngemplok tenan Gusti Allah nyuwun ngapura. Iya. Informasi lalu lintas mlaku nyang ngarep pisan.
1: Iki lho. Lintas sampean terkendali senajan war. Iki kopine wingi sik anu goreng tempe.
0: Iya.
1: Iki sarapan timbul. Woi. Ini iki.
0: Ha. Hei. Ya. Ben cekukin lak ceguk tak dongane cekukin wis ta. Aku lak dongoe mandi. Delok nak cegukan.
1: Aku ngomong karo jenengan terusan.
0: Nah, delok nak cegukan ngedel enggak? Beh, delan.
1: Hah? Urung sarapan?
0: Iya, urung.
1: Rene yo.
0: Mah. Mbok uyel-uyel.
1: Gelem tak gendong sampai kok rasi nek gelem mulai.
0: Iya,
1: sama apa gelem rene mesti remuk tenane diundel-undel cah loro kene ngono.
0: Iya, domongi kok. Ya, gek wis iki wis meh anu entek wektuku.
1: Bah. Eh, sampe tengah jare milih brengose kuwi.
0: Iya, heeh, ya, oke. Wis kidang persiapan OTW.
1: Iya, apa-apa kek ya apa.
0: Engko request engko jam 7. Ketawai sep.
1: Lagune anu ae. Berdiri bulu romaku.
0: Au, oke, siap. Ya, engko tak puterne, oke.
1: Salamnya Bapak Karso dan buat semua pendengar.
0: Oke, siap.
1: Salam selalu. Mugi-mugi pinaringan sehat, rezeki sing berkah barokah.
0: Amin. Nggih, matur suwun.
1: Matulah barokatu.
0: Dadah. Nggih, I love you tutu meh.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasi Media, Rasi Media. Rasi Media. Rasi Media. Rasi Media.

0: spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.